0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah.

0: Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Enjing.
1: Hai, sahabat suara semuanya, jumpa lagi. Ginos, Ginodis. Oh, nggak pas ini ada.
0: Nggak pas ya, coba, coba lagi. Jumpa lagi. Lebih ngaco lu, ngawur. Ya pasti ngawur lah kalau sama Kina sama Gina. Namanya juga suara seru. Iya enggak, Dan?
1: Iya, Dan. Nanti kita di sini sampai jam 12 siang menemani semuanya sahabat suara.
0: Nah, ngaco kan, ngaco kan. Jam 10. Thank you semuanya ya udah nemenin Kina sama Gina. Kita ketemu lagi besok.
1: Kita pulang lagi aja yuk, Mas ya. Capek bener sumpah.
0: Lo datang di suara.

0: Sekali lagi selamat pagi dari 6 ya. Akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina di Suara Seru Sahabat Suara.
1: Betul sekali. Hari ini tanggal 5 Agustus.
0: Ya.
1: Hari ini bertepatan dengan hari tiram Indonesia ya.
0: Ada hari tiram
1: itu. Hari tiram itu karena memang untuk pencinta hidangan laut ya kan.
0: Oh,
1: khususnya kayak tiram-tiram oyster.
2: Mahal itu.
0: Mahal. Ya kan? Betul. Dan ada hari apa lagi?
1: Hari blogger.
0: Blogger?
1: Iya, untuk penulis-penulis, mungkin kayak konten-konten kreator yang bikin blog-blog gitu, ya kan?
0: Iya. Ternyata ada loh hari blogger dunia apa se-Indonesia?
1: Hari internasional ya? Internasional. Kalau nasionalnya ini adalah hari Dharma Wanita.
0: Dharma Wanita. Iya. Wanita makhluk indah yang selalu menjadi pujaan para lelaki.
1: Sekali apa yang dikatakan Rizky Kinos. Dan berangkat dari apa yang barusan Rizky Kinos sampaikan, seperti biasa kita membuka request untuk sahabat suara semuanya. Kita akan bertemakan hari ini patah hati.
0: Apa urusannya cuy?
1: Karena kan tadi kamu bilang pujaan hati. Wanita yang kerap menjadi pujaan hati para pria, yang kadang-kadang cintanya bertepuk sebelah tangan.
0: Iya, tapi menimbul... apa hubungan sama Dharma Wanita? Lu mah suka ngadi-ngadi, tapi ya udahlah.
1: Lah tadi aku nyambungin dari kamu berangkat dari kata wanitanya itu.
0: Oh, wanita.
1: Iya. Wanita sering membuat pria-pria jatuh hati. Oh. Terkadang kan enggak selalu cintanya diterima.
0: Oh, jatuh hati itu kadang bahagia, kadang patah hati sedih
1: iya.
0: juga.
1: Iya. Nah, makanya dari situ sudut pandang itu yang aku ambil itu menjadi my point of view.
0: Gila, suka-suka dia banget.
1: Itu dia. Langsung sahabat suara, kalau kamu mau request lagu tentang patah hati,
0: yes.
1: Kemana Rizky?
0: Kemana? Kemana? Kemana?
1: Undangnya Rizky yang datang ayu.
0: 0816 114 1014 sahabat suara. Yeay.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
5: Iswara.
7: Nyari yang seru di pagi hari,
8: dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Segitu aja. Terima kasih sahabat suara ya. Kayaknya
1: aduh tulus doang mah berat. Eh terus kan udah kurus ya? Kurus. Udah kurus sekarang.
0: Selamat pagi Bu Papanos, Bang Indra, dan juga sekarang udah
2: bulu kan ye. Iya lagi.
0: Enggak usah dibacain lah. Yang itu ya.
2: Aduh, yo. Berat banget.
0: Request lagunya Judika ini lagi. Lagu wajib kalau pas lagi patah hati dan nyanyi karaoke. Nyanyi aku kali karaoke.
2: Nyanyi kali karaoke. Apa patah sih? Hati dan nyanyi kali karaoke.
0: Apa sih?
3: Kalau nyanyi loh. Kalau
0: nyanyi kalau karaoke.
2: Ini Uci.
0: Oh ya mungkin.
2: Uci. Lo sekolah lagi deh di Fakultas KBBI.
0: Oh typo mungkin gitu. Dul. Mungkin typo.
2: Oh typo.
0: Aku yang tersakiti dari
2: Judika.
3: Judika.
2: Judita.
0: Nah, ada tulisannya Judika juga.
2: Itu request lagunya Allah. Oh iya benar. Lu udah ngopi.
0: Ini tapi baru ngopi.
2: Lu masih siwer aja lu Rizky.
0: Yo iya lumayan
2: ngantuk.
0: Enggak
2: ngantuk.
0: Ngantuk. Kayak ngantuk,
2: gini
0: ngantuk.
2: Penuh dengan semangat.
0: Selamat ngantuk sahabat suara hari ini. Karena hari ini adalah hari ngantuk sedunia. Kamu boleh request lagu yang ngantuk.
2: Bukan tadi kita bilang ini hari wanita Dharma Pertiwi.
0: Dharma Pertiwi. Sama aja lu ngantuk cuy. Ngomong ada, apa.
2: Ada Kia nih di Semarang.
0: Selamat
2: nih.
0: Pagi Kia. Salam lagu. Buat Hyundai ya.
2: Aduh, mereka saudara sih kata aku, sama-sama dari Korea ya.
0: Iya betul.
2: Mau request lagunya Pupus dari Dewa dong, makasih.
0: Oke siap, terima kasih. Selamat pagi juga untuk
2: Oriza.
0: Oriza, selamat menanti pagi.
2: Menanti sebuah jawaban padi.
0: Padi.
2: Jengkelin mana nih, munculin lagi. Dah udah kemarin.
0: Mahal,
2: udah,
0: mahal. Bayarnya mahal, gak sanggup bayarnya.
2: Udah datang bulu. Udah jangan.
3: Iya lagi.
0: Pura-pura gak tahu aja sahabat suara.
2: Kamu pengen ketemu ya.
0: Pura-pura gak ada apa-apa.
3: Ngapain
0: disapa.
2: Onde mande cik 2, 3.
0: Gak tanya dong bawa apa.

0: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai Rp1,58 juta. Belanja, buka tabungan dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga Rp8 juta. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini satu lagu dari Virgon featuring Audi dengan judul lagunya Selamat Tinggal. Ini di request sama Reti. Masa lalu, yeah. Aku kan bertahan.
1: Melangkah.
0: Ya kan gue pengen bertahan.
1: Jadi tadi di saya.
0: Gue udah bertahan 11 tahun.
1: Maksudnya kamu mau langkah kemana? Hah? Mau melangkah kemana?
0: Ya melangkah untuk ke 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan seterusnya. So on and so on and so on. Enak tuh so on. Yang kayak bihun gitu.
1: So on. So on.
2: Kalau ada G-nya mahal tuh.
1: Hah?
0: So on.
1: Aduh sogun lagi. Yuk mari yuk sobat-sobatku yang budiman, kita kembali lagi kepada pekerjaan kita.
3: Ya, request, Anton. Request.

0: hujan-hujan sama sekali. Turun, taruh helm, tutup jok, brr.
1: Lah kamu kehujanan?
0: Enggak, untung udah turun. Kan deket banget tempatnya. Set gitu. Buset, alhamdulillah ya Allah masih diselamatkan dari hujan ini.
1: Hujan tiba-tiba udah basah gitu aja sebentar.
2: Gede banget lagi.
1: Boleh request manusia bodoh dong? Lu ngatain
0: bodohnya gue. Gak usah ngeliat ke akun dong.
1: Apa? Lah aku ngerasa aku yang dikatain sama dia.
0: Kamu gak bodoh.
1: Aku apa dong?
0: Kamu cantik.
1: Aku cantik dari hatimu gak nih?
0: Dari hatimu, hatimu,
1: beda
0: hatimu
1: lagi dong. Lagu ini relate banget sama kejadian aku di 15 tahun yang lalu. Kalau lihat video klipnya terharu.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Udah lama gue gak denger lagu ini nih.
1: Ini siapa ini? Namanya? Dalmaulidi.
0: Kalau dari mukanya Dalmaulidi ini gak kelihatan kayak manusia bodoh gak sih?
1: Kan dia bilang 15 tahun yang lalu.
0: Cuman kadang-kadang cinta ya kan? Itu membodohkan setiap orang yang
1: memang
0: sedang jatuh cinta.
1: Memang embur-embur.
0: Sadar guys, sadar kalau kamu sedang dimabuk cinta.
1: Dimabuk cinta.
0: Berarti kita gak jadi puterin manusia bodoh ya. Kita nah, puterin ini aja. Dimabuk cinta dari Wali ya.
1: Bukan dong, Armada.
0: Gue salah mulu hari ini.
1: Kamu kapan benernya sih Rizky?
0: Gak pernah dong.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Mau request lagu Mahen Pura-Pura Lupa. Lagu Mahen Pura-Pura Lupa.
0: Mahennya Mahendra Desta gak nih?
1: Bukan. Yang mana tuh Mahen? Ada lagu Mahen?
0: Ada. Nanti kita cari dulu ya. Kita masukin bang dulu ya.
1: Kok penyiar kok gak tahu lagu tuh gimana sih ya kan?
0: Siapa yang gak tahu lagu?
1: Lah kamu, aku. Siapa Mahen? Lah,
0: kamu, aku mah gak tahu.
1: Sama dong, sama. Abis itu nanti kita juga akan main Bagasi ya guys.
0: Bener apa enggak sih Bagasi?
1: Ini tentang hal-hal yang boleh disebutkan di satu tempat, tapi di tempat lain itu gak boleh gitu.
0: Jadi gak boleh di... boleh di...
1: Udah bener tadi yang Gina bilang udah bener. Sumpah ya, yang ya, aku ya, bilang ya, udah bener Rizky. Lu minum udah kopi hitam banget, masih ngantuk.
0: Enggak, itu tadi diganti. Di pasar tapi gak boleh.
1: Iya gak aku bilang nih, aku ulangin nih. Dengerin nih, simak ya baik-baik ya aku ngomong ya. Ayo guys kita main Bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi tidak boleh diomongin di tempat lain?
0: Itu langsung aja dibacain kata iya, dulu bener. Langsung bacain aja.
1: Iya gak itu maksudnya Bagasi itunya itu bener. Adalah itu gitu.
0: Iya makanya
2: soalnya.
0: Yang boleh di pasar tapi gak boleh pas lagi bertamu.
1: Nah itu gitu. Tahap berikutnya. Aku menjelaskan dulu gitu
0: oh,
1: tadi.
0: Oh gitar.
1: Iya. Begitu Rizky. Enggak
0: tadi kamu gak datang pas di brief. Tidur mulu sih lu. Kata Buluk langsung aja kasih tahu soalnya.
1: Enggak tidur aku tadi. Keganggu sama kos-kosannya si Indra. Muterin lagu Virgon kenceng banget tuh di luar sono.
0: Oke sahabat Sarah, bentar lagi kita bakal ikutan Bagasi ya. Ikutan Bagasi. Buat kamu yang mau ikutan Bagasi langsung aja 0816-114-1014.
1: Iya.
0: Jadi silakan kamu sebutkan atau kalimat atau kata yang boleh disebutkan di pasar tapi gak boleh pas lagi bertamu. Contoh, kotor banget sih ini.
1: Iya, atau becek, bau amis lagi gitu.
0: Kalau di pasar boleh, kalau pas bertamu gak boleh.
1: Gak boleh.
2: Iya benar.
0: Bau ikan ya tempatnya ya, di pasar, ya namanya juga pasar gitu kan. Boleh. Tapi kalau bertamu gak boleh, amis ya boleh. Gitu.
1: Kang Jagalnya mana? Kang Jagalnya mana? Gak boleh kan, tukang daging biasa.
2: Padahal bertamunya ke istana presiden.
1: Nah ini. Itu.
2: Bertamunya masa
1: nyari kembali. Ke mana ininya?
2: Ini boleh dibungkus gak sih?
0: Iya, bungkus bisa kali ini. Gak sopan nih tamu.
1: Iya, gak boleh.
0: Kalau di gitu. Kalau lagi bertamu nggak boleh bungkus. Bawa Tupperware boleh.
1: Tupperware banget udah nggak ada.
0: Yuk ikutan Bagasi sama Suara jangan kemana-mana barengan kita.

0: lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Dan sekarang waktunya untuk kita bagasi. Bener apa enggak sih?
2: Itu yang boleh kamu ucapkan di pasar ya,
1: ya.
2: Tapi tidak boleh ketika bertamu
1: ya.
2: Ada Reti nih. Reti tumben-tumbenan nih lagi ikutan belum ngajar apa Reti nih?
1: Karena lu di skor dari sekolah lu.
2: Jangan Reti. Dong. Emang kalau guru juga bisa di skor?
1: Ya bisa tuh.
2: Berapa skornya? 1-1.
1: Bukan dong. Enggak dong. 1-2 untuk Persib.
2: 1-2 untuk
1: Persib. Ahoy.
3: Apa lagi? Ada, udah ada yang mantengin di TikTok. Tolong jangan diganggu anak magang saya.
1: Ayo lo.
3: Siapa itu?
1: Ayo lo. Ayo lo.
3: Gak pake lah. Lo domelin lo.
4: Saya gak ganggu, gak akan ganggu saya.
3: Bohong banget.
1: Oke. Jadi dari Reti katanya ya, mohon maaf ya barusan kepotong soalnya ada anak magang. Ya sahabat suara, ada anak magang baru. Kata Bu Tika tuh ini, aduh tipenya si buluk banget. Kemarin kalau kebetulan gak ada buluk.
3: Iya.
1: Butika
3: iya.
1: Udah pesan, please kalau lu besok ketemu yang namanya Buluk, kenalan atau
4: ada apa sih sama gue?
1: Ada yang namanya Buluk, please bilang ya, lu punya pacar.
2: Soalnya
1: soalnya katanya tipe lu banget.
3: Dan Butika kemarin, fun fact-nya adalah, aku juga tahu, Ndra jagain Buluk jangan sampai ngelihat orang ini. Oke, siap.
2: Iya. Terus habis itu, terus habis ini kita bilang sama anak magang ini, pokoknya besok kalau ketemu nih ada sosok yang Black Mamba. Iya. Terus gue tambahin yang suasananya itu Wakanda Forever. Jangan lupa tangan lo ke depan dada ini, gitu.
3: Iya.
2: Terus langsung kayak apa? Bilangnya apa ya? Aku bilang
4: Nippon kemarin. Nippon Pen.
3: Bukan.
1: Wakanda Forever?
2: Iya, Wakanda Forever. Apa Mas Buluk? Gitu aku bilang.
1: Yeah. Siap. Apa Mas Buluk?
2: Iya gitu.
1: Iya. Mohon kita fokus yuk.
2: Ayo,
1: kita fokus yuk. Jadi kita fokus sahabat suara ya. Mohon maaf ya. Itu tadi cuma selentingan berita gak penting aja. Kita fokus. Silakan. Jadi buat kamu yang mau ngirim makanan.
2: Tapi itu buat Buluk penting. Karena dia langsung. Tadi kan dia udah sempat bilang. Enggak, gue mah udah ada calonnya. Tapi begitu dibilang ada anak magang cakep Buluk. Berhijab. Oh iya. Langsung
1: begitu. Kita fokus sahabat suara ya. Bagasi. Jadi buat kamu yang mau ngirim makanan, langsung aja ke Wisma MRA lantai.
4: Kok jadi makanan? Kok jadi kita baca dulu nih orang udah pada ikutan.
2: Tadi Ririn udah kita tandain ya sama mbaknya sahabat tadi yang cuman lambang kayak merah-merah doang ya. Jadi hari ini udah ada dua ya kurang lebih yang mau ngirim ya. Oke.
3: Masih ada dua slot
2: berikutnya. Betul. Yang boleh dibicarakan waktu di pasar tapi gak boleh waktu bertamu.
1: Ya selamat pagi untuk siapa ini dengan foto dengan jas hujan warna kuning.
2: Ristoni
1: katanya
2: semangkanya gede banget mbak.
3: Wah
2: bentar. Bahaya ini bahaya.
1: Kalau bertamu kenapa nggak boleh? Siapa tahu lagi disuguhin semangka. Semangkanya gede.
3: Jarang pak orang nyuguhin semangka ke tamu tuh.
4: Pasti kan udah dipotong-potong.
1: Tapi

0: milih kamu, Nul.
1: Gimana
0: aku milih kamu? Gimana? Karena kamu suka juga makan pepaya yang mengkol.
1: Kan itu melancarkan pencernaan. Ada lagi nih. Selamat pagi Kak Gita, Kak Kinos. Sate Gita. Wah. Nama gua kan Gina. Kok bisa-bisanya lu nyapa Gita?
0: Astagfirullahaladzim. Lu enggak tahu Gita?
1: Siapa Gita?
0: Gutawa.
1: Lah.
0: Tapi mohon maaf yang siaran bukan Gita Gutawa.
2: Betul, apalagi Gita Bebita.
0: Iya, ini lebih ke Gita Rolis ya.
1: Aduh, ganti gender gue. Ada Roy Nici di Banjarbaru.
0: Selamat pagi Roy Nici.
1: Ikutan Bagasi boleh. Boleh saya coba dulu Bu, kalau enak saya bungkus buat di rumah.
2: Ini kan lagi nyicipin.
1: Lagi bertamu. Tapi kebayang ya, sama tuan rumahnya. Terus kebetulan ibu-ibu.
2: Ibu permisi
1: boleh saya icipin dulu. Saya coba dulu Bu. Nanti kalau enak saya bungkus.
0: Setahu gua ya, kalau ada orang bertamu itu tuh disugin, silakan gitu, dipaksa. Silakan, ayo dong cobain dong. Lah ini tamunya yang bilang, boleh saya cicipin dulu. Lebih ke gak tahu malu Anda ya.
1: Ada lagi.
0: Malu-malu tapi kok malu-maluin jadinya.
1: Nah, ada siapa ya? Ini bukan, ini request tadi nih. Ini mau ikutan Bagasi. Kok banyak laler ya, kata Fitri.
0: Loh, kok banyak laler? Biasanya amis tuh.
2: Amis tuh.
0: Belum dicuci kali?
2: Kayaknya sih gitu.
0: Belum dicuci jadi bau amis.
1: Diman, apanya yang belum dicuci?
2: Yang banyak lalernya. Lantai?
1: Lantai belum dipel.
0: Masa lantai bau amis? Yang bener lu ngelesnya. Nyapuinnya yang bener. Masa lantai bau amis, Ndra?
1: Kalau lantai bau amis
2: dari pasar tiba-tiba jatuh.
3: Hah? Lah. Kan lagi bertamu.
0: Iya, bertamu kenapa tiba-tiba? Yang bener nyapuinnya lu. Bau amis mungkin dari pasar, belanja. Ikan, udang, tapi belum dicuci.
1: Ada lagi dari John nih, mau ikutan Bagasi ya.
0: Siap.
1: Wow, panjang banget pisangnya. Ah, pisang apa ya?
0: Ambon.
1: Raja.
0: Raja. Tapi kalau di tamu disuguhin pisang mah biasa itu, Jo.
1: Iya, tapi kan maksudnya kayak,
3: tapi yang panjang banget.
1: Masa panjang banget
0: pisangnya? Oh iya, kalau panjang banget emang biasanya kan terlalu kelihatan ya, mencolok ya.
1: Lah dia enggak.
0: Kelihatan tuh nonjol banget tuh, menonjol.
3: Nah, dia bertamunya kemana tuh? Kalau yang panjang gitu pisangnya bertamunya kemana deh?
0: Beberapa mungkin bertamu ke tempat-tempat kayak kantor gitu, atau mungkin orang yang menjaga kesehatan. Jadi suguhin itu bukan kue, bukan cake gitu.
1: Perkebunan kali, perkebunan pisang.
0: Ngapain kantor bertamu ke perkebunan?
3: Dia bertamu ke rumah orang
0: Ambon.
3: Ngapain
0: bertamu ke perkebunan?
1: Ke rumah orang
3: Arab.
1: Panjang tuh.
4: Rindu.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap? Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Tahu, dari tadi masih ngebahas tadi si pisang itu tadi, pisang panjangnya Jo tuh.
1: Makanya iya kan, gara-gara kan kita lagi ngomongin bagasi ya kan, makanya sahabat suara jangan cuma on air doang, ikutan juga di live TikTok kita di iswara.network. tadi kan kita lagi ngomongin bagasi, walaupun di jam 8 nanti adanya kocak ya, tentang hal yang nggak boleh diomongin ketika bertamu tapi boleh kalau di pasar. Terus kan tadi Jo ada komen kayak ini kok pisangnya panjang banget. Nah terus abis itu aku membuka pertanyaan lah kepada sahabat suara yang ada di TikTok. Kan biasa selama ini pertanyaan yang muncul tuh selalu tentang kalau kamu tim bubur diaduk atau enggak. Nah sekarang aku tanya tuh kayak, kamu tuh tim yang kalau makan pisang, pisangnya itu diemut dulu atau langsung digigit?
0: Gak ada pisang diemut gue mah.
1: Lah
0: kan gak ada pisang diemut.
1: Eh aki-aki yang gak punya gigi gimana cara makannya coba?
3: Iya, bayi juga
0: bayi. Di ini dipotek.
3: Habis itu aki-aki mah diemut di dalam.
1: Terus ada yang jawab dilihat, ditatap dulu.
0: Ngapain nah, ditatap?
4: Yang lucunya dia nyontoin. Coba gimana ditatap dulu gini. Cuma segitu natap pisang. Kan bisa gini nih. Bisa gini nih.
2: Sahabat-sahabat kamu join di, kalau pengen tahu langsungnya ya, kamu langsung aja deh biar tahu kelakuannya tim pagi kalau lagi ngobrol parah banget. Di iswara.network ya, di iswara.network. Sudah cukup, nanti di TikTok aja. Sahabat suara yang kemana-mana ya, bentar lagi kita punya kocak koneksi cerita acak. Jadi yang mau ikutan langsung aja WhatsApp langsung ke 0816 114 10.

0: 101.4 aku dengerin sore. Suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Silakan yang mau join juga di TikToknya Iswara itu di iswara.network atau di streamingnya kita juga boleh. Jadi kamu dimanapun berada bisa dengerin tetap suara seru di Iswara.
1: Kalau streaming kita di iswaranetwork.com/ streaming. Nanti langsung pilih aja Iswara Jakarta gitu.
0: Selamat pagi buat kamu yang sedang naik transportasi umum dimanapun kamu berada dan menuju kemanapun kamu menuju. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, gak kena macet, kamu juga gak terlambat.
1: Amin.
0: Ngomongin kalau alat transportasi, Bun,
1: itu ada berita.
0: Yes.
1: Sejujurnya ini beritanya sedikit memprihatinkan, tapi ya ganggu juga ya kalau benar adanya ya.
0: Jadinya si malakama ya, benar. Serba salah nih jadi kitanya.
1: Mungkin sahabat suara juga udah tahu beritanya kalau ada tunawisma yang diusir di Transjakarta karena dia bau badan gitu.
0: Tapi menurut gue yang namanya yang bau gitu ya, tuna yang baga bau emang harus dicuci dulu dan jangan kalau kelamaan ya, gitu ya, nggak masuk kulkas dia bau tuh tuna tuh.
1: Ikan tuna. Ini tunanya artinya tidak gitu.
0: Oh lain.
1: Tuna.
0: Tula.
1: Sebel banget sih. Jadi videonya
0: ya,
1: itu memperlihatkan ada seorang penumpang
0: ya,
1: tuna wisma dipaksa turun nih sama petugas halte Transjakarta Kampung Melayu.
0: Kenapa Nul?
1: Nah, terus abis itu ya itu karena dibilang beliau ini bau badan, seorang bapak-bapak gitu ya, kayaknya udah cukup berumur ya. Terus akhirnya kepala Departemen Humas dan CSR dari Transjakarta, Ibu Ayu Wardani, menyampaikan permintaan maafnya atas hal itu. Tapi katanya Ayu tuh menuturkan kalau saat itu tuh petugas merespon ada aduan dari pelanggan.
0: Bukan mungkin, semata-mata dari,
1: bukan dari petugas langsung. Jadi mungkin ada yang naik juga di Transjakartanya itu.
0: Komplain.
1: Bilang kok kayaknya ada aroma menyengat yang gak enak ya di sini gitu. Ya kan mungkin demi apa ya,
2: kenyamanan
1: bersama begitu.
0: Iya benar banget.
1: Tapi ya, kadang susah tuh kalau.
0: Tapi tahu dari mana kalau itu dia tunawisma?
3: Dari penampilan.
2: Penampilan.
3: Dari
0: lu don't judge the book by its cover.
1: Iya. Lu aja kelihatannya kayak tunawisma, tapi enggak kan ternyata.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Apakah ya, karena si orang ini gak bawa KTP atau gak punya KTP atau dia gak ada KK
2: atau mungkin musuh,
0: gak ada, dia gak punya itu. Ini SHM gak dibawa-bawa pas naik transportasi umum.
1: Gak ngapain bawa-bawa SHM,
0: HGB.
1: Biar apa Rizky, biar apa?
0: Ya makanya tahu dari mana kalau dia ini tunawisma.
1: Iya juga, atau mungkin udah.
0: Pertanyaan gini, dia bayar atau enggak?
2: Pasti bayar lah.
0: Lah terus kalau
2: pasti ngetep.
0: Kalau bayar menurut gue kan dia punya hak.
1: Tapi bapak gue udah umur berapa ya? Bapak gue gratis kalau naik Transjakarta kan udah tua.
0: Ngetep tapi emang free. Oh. Nah ini kayaknya sih masih belum nggak bisa dianggap lanjut usia. Ya.
1: Karena?
0: Ya kayaknya sih belum tua-tua amat.
1: Lah itu.
0: Ya mungkin dari pakaian ya, dari ya, penampilan lusuh.
1: Aja atau kelihatannya kayak kotor aja kayak nggak pernah mandi.
0: Tapi kalau bayar? Iya nggak sih?
2: Iya, karena kan setahu gue mau gratis ataupun nggak buat orang tua segala macam,
0: iya,
2: tetap ngetep.
0: Sahabat suara ya, ini mah pengalaman gue sama Gina aja. Kalau di Singapura itu kan rapi-rapi, tapi mohon banget ada beberapa orang yang mungkin bau badannya
1: juga
0: lumayan
1: ada gitu,
0: menyengat. Tapi dia bayar, mau gimana lu?
1: Ya. Nah itu dia,
0: mau
1: maka
0: gimana
1: dari itu
0: lu?
1: Itu yang jadi perkara. Terkadang kita kalau ketemu orang yang bau misalnya aroma badannya, maksudnya kan niatnya baik ya, misalnya kalau negor gitu, kok lu bau sih gitu atau gimana, tapi kan gak endes, gak enak gitu.
0: Iya sih, mengganggu kenyamanan. Iya
1: coba betul. Gimana kamu kalau misalnya ada aku misalnya bau badan gitu, tapi kamu gak mau menyakiti hati aku, gimana cara negornya?
0: Dul, mandi yuk
1: kamu?
0: Mandi berdua yuk.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ya ayo deh.
0: Kok ayo.
2: Gampang banget.
0: Kok gitu sih? Agak ini gitu. Atau misalnya, Dul aku mandi ya. Kamu tanya.
1: Kenapa mandi?
0: Iya, kamu mandi. Emang udah waktunya mandi. Kamu gak mau mandi?
1: Oh ya udah deh, kamu mandi di sana.
0: Iya, kamu gak mau mandi kan, kamu juga belum mandi. Mandi yuk.
1: Enggak ah.
0: Aku mandiin deh.
1: Oh ya udah deh.
0: Kalau kamu gak mau aku mandiin, aku mandi kucing deh.
2: Oh, ke grooming.
1: Kalau
0: tempat grooming, ya tempat grooming mandi kucing tuh.
1: Suka kadang-kadang ya bisa aja nyerempet baik ke sono mulu
0: arek. Loh, mandi kucing kenapa sih mandi kucing ada salah
1: ke tempat grooming? Mandi di tempat grooming.
2: Kembang aja mandi kembang ada.
0: Aku tanya nih ya, di tempat grooming kucing dimandinya disiram apa enggak?
1: Disiram. Ya sama. Iya, itu dia.
0: Yang salah di mana sih?
1: Ya enggak ada yang salah sih, memang makanya pikiran kita yang suka salah ya kan.
0: Sama suara nih topiknya ya. Kamu pernah enggak sih ketemu orang atau mungkin orang di sekitar kamu yang punya, mohon maaf, bau tak sedap?
1: Iya.
0: Ya mungkin bau mulut, bau ketiak, atau mungkin bau keringat, ya bau badan. Nah, kamu tuh gimana cara negornya sih? Ah. 0816
1: 114
0: 10
1: 14
0: Gaslah.

0: 100% mata air alami. Let's.
1: Kembali hadir di Gias 2026 di mana Wuling resmi meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone.
2: Yes, Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama ya sahabat suara. Yang pertama itu artistik lewat desain neo klasik yang ikonik, ring light LED,
1: yes,
2: pilihan warna two-tone hingga interior yang fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
1: Dan yang kedua, inovatif. Ini dilengkapi dengan DC fast charging, layar kontrol 10,1 inci dengan smartphone interconnection dan teknologi internet of vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
2: Nah, yang ketiga, ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hingga 4,5 meter, terus ada 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasinya hingga 838 liter serta biaya penggunaan energi yang hemat.
1: Dan yang terakhir, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, Magic Battery Pro serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
2: Siap-siap terkejut. Harganya mulai 155 juta rupiah aja untuk area Jakarta.
1: Makanya yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 ICE BSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
2: Wuling Aira EV, fun every day for everyone.
3: Encangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Apainya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
6: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
6: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Pat FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina.
1: Iya, tepat sekali.
0: Kita masih ngundang kamu untuk bercerita ya, sahabat suara. Yang mungkin punya pengalaman, punya atau pernah bertemu dengan orang yang sekitarnya, atau mungkin kamu punya teman atau orang di sekitar kamu tuh ada yang bau badan, bau ketiak, atau mungkin bau mulut. Sorry to say ya. Terus cara negurnya gimana? Yang baik, yang sopan. Betul. Supaya si orang ini gak sakit hati gitu.
1: Ya, ada ini yang mau ngobrol sama
0: siapa
1: kita.
0: Tuh?
1: Halo.
0: Good morning.
2: Halo, good morning. Oh, ini kan hari Rabu ya, bukan Jumat ya?
1: Lah iya, belum waktunya bahasa Inggris.
0: Yang ngomong bahasa Inggris siapa?
1: Aku ya, tadi good morning ya.
0: Ya gak apa-apa. Good morning
1: juga.
0: Itu kan general ya, good morning ini ya. Tony,
2: pagi.
0: Lu bokap gua lu, Tony.
1: Baru gak aku mau bilang.
2: Ya udah, cium tangan dulu sini,
0: Kak. Sini, salim. Salim dulu, Pak. Sungkem.
1: Apa kabar, sehat, Pak?
2: Sehat. Kok jadi gitu?
0: Lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
1: Di Surabaya, kamu tuh.

0: Bisa dengerin nih suara
1: Surabaya ada juga sebenarnya. Ini kamu streaming ya?
2: Kalau di kantor streaming, kalau di jalan itu biasa pakai analog.
1: Oh, pakai analog, analogi gitu.
2: Bukan. Aduh, analogi dong.
0: Bukan, bukan ya.
2: Analogi. Anomali analog tung-tung sahur.
0: Gitu loh.
1: Oh, anak gue. Anak gue ada di rumah, ada lagi di sekolah.
0: Kok nah, anak lu sih?
1: Kan dia bilang pakai analog. Analog, anak gua.
0: Analog, anak gua. Ah, bodo amat.
1: Okay. Jadi gimana Tony ceritanya Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi ini baru kejadian minggu kemarin sebenarnya. Mm-hmm. Jadi awalnya itu teman kantor, satu company gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh ada vendor gitu kan, dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong kok bau ya gitu, bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih, aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya.
0: Tapi, tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
1: Iya, iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
0: Oh kamu udah pernah nyium bau aku? Udah pernah nyium bau aku?
1: Pakai telepati nyiumnya.
2: pakai topati.
1: Terus udah gitu?
2: Itu terus habis itu waktu ke ruang ketiga itu akhirnya aku coba WA dulu ke admin ininya, admin vendornya kan. Waktu WA kan juga kalau ngomong kayak gitu kan sensitif banget ya.
1: Iya.
2: Takutnya mereka apa, mereka tersinggung. Akhirnya Pak boleh telepon nggak, ada apa nih gitu kan, dikira ada komplain yang benar-benar komplain parah gitu ya. Akhirnya ngomong, Pak sorry banget, ini sorry banget. Jadi sopan banget kan ya ngomongnya, elegan banget ya.
1: Elegan banget. Terus udah gitu
2: Pak, ya sorry banget Pak, sorry banget, ini ada komplain nih dari teman-teman. Apa Pak, kok sampai telepon kayak gini? Iya, itu teknisinya bisa nggak ganti yang baru loh Pak, dia supervisornya gitu. Berarti kan sudah leadernya kan di sini kan.
0: Berarti
1: jadi yang datang itu supervisornya?
2: Udah leadernya yang datang ke sini.
0: Enggak, waktu kecium bau itu lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu?
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya.
1: Bau asing.
0: Iya, makanya tolong digambarkan baunya tuh seperti apa? Bau bawang kah, bau kecut kah?
1: Aduh duh.
0: Bau apa? Bau
1: cuka.
2: Bau kecut campur bau sini, cuka campur bawang merah sama bawang putih.
0: Aduh.
1: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan, enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
1: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
1: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
1: Kelar itu.
2: Kelar udah.
1: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
0: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
1: Untung
0: terus
1: itu
0: akhirnya
1: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya wah lebih bau ya Pak.
0: Itu udah leadernya. Gitu. Itu udah bosnya katanya.
2: Apalagi anak buahnya. Apalagi anak bau,
1: Pak. Bau banget loh Pak.
0: Terus actionnya gimana? Akhirnya apakah dikasih tahu udah atau ganti orang apa gimana akhirnya?
2: Nah, sementara itu sudah supervisornya yang kesini ya. Masa iya BUD-nya langsung turun kesini gitu.
1: Lah itu dia.
2: Mereka di ini dikasih kalau kesini itu disemprot sama parfum dulu. Mereka dibawain parfum. Dari kantornya gitu. Terus juga kalau masuk jaketnya suruh copot.
0: Berarti kan
2: waktu masuk mereka
1: telanjang ya
0: akhirnya. Enggak telanjang juga dong. Enggak telanjang juga dong. Justru kalau telanjang malah lebih bau, enggak ada saringannya, enggak ada batasannya.
1: Tapi gitu, begitu datang lagi leadernya besok, "Loh, Bapak, kok enggak pakai apa-apa kok gitu telanjang banget?" Ya katanya saya suruh lepas baju kalau masuk ke sini.
0: Dia kan enggak telanjang juga dong.
1: Dia lagi benerin mesin fotokopi sambil telanjang coba. Gimana bayangin?
0: Enggak, gua mau bayangin, ngapain dibayangin lu?
2: Enggak usah
0: dibayangin.
2: Repot-repot dari Surabaya ngomongin bayangin orang telanjang dahi.
0: Iya. Tapi akhirnya ngaruh enggak? Si orang
2: masih ngaruh.
1: Oh. Emang dia rutin datang ke kantor kamu?
2: Iya rutin, soalnya kan perbaikan servis fotokopi rutin bulanan. Oh, ya.
0: Sekali datang berapa orang yang datang? 1, 2, 3?
2: Sekali datang satu orang.
0: Oh,
2: kalau orang yang lalu ketahuan. Juga kalau orang yang lain datang itu nggak bau.
0: Oh, begitu.
1: Cuman yang ini doang justru leadernya.

0: ngambang.
1: Iya, kan? Gini kalau saran dari gua mah ya, gitu ya. Mungkin bisa jadi masukan juga gitu. Biar dia enggak marah, enggak tersinggung gitu. Kasih sesuatu misalnya benda yang bisa dia pakai.
0: Apa?
1: Tapi kayak benda-benda yang layak pakai. Contoh, kamu kasih kalung.
0: Kalungnya?
1: Kasih kalung. Kalungnya itu kan biasanya kalau kalung kan ada liontinnya, ada matanya tuh, ada bandul. Matanya, nah, ini kasih bandul. Bandulnya bandul kamper, kamper buat toilet yang warna-warni ya, biar dia bisa menyerap segala bau yang ada di sekitarnya si kamper itu.
2: Gimana kalau parfum mobil rasa jeruk?
1: Makin mabok kita ntar sebelah dia nyampur noh. Makasih.

0: itu
1: Bang Boring,
2: Bang Boring,
1: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA lantai 6. Ada Kinos Gina yang nemenin kamu di suara seru.
1: Betul.
0: Udah sampai mana kamu perjalanan? Apakah udah sampai kantor dengan selamat tanpa ada keterlambatan? Atau mungkin masih berjibaku dengan kemacetan di tengah jalan?
1: Karena terpantau kalau dari ruang siaran kita,
0: yes,
1: ini jalan TB Tol TB Simatupang yang mengarah dari arah Pondok Indah ke Cawang itu lagi padat-padatnya. Sepadat tubuhku yang bahenol ini.
0: Kurus lu sekarang dulu.
1: Emang iya?
0: Iya, kamu mah.
1: Harusnya gimana?
0: Kayak dulu waktu hamil dong.
1: Benar ya?
0: Iya.
1: Benar aku kayak gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu baru padat tuh, sintal padat seperti
1: sintal
0: dugong.
1: Padat. Ujungnya enggak enak. Itu tinggal ditendang, gelinding tuh pasti tuh. Ya kan? Kita
0: gemes.
1: Masih ngomongin soal bau badan ya, sahabat suara.
0: Bau badan, betul.
1: Dalam per

0: dan bau ketek, bau apapun.
1: Kadang-kadang keluarga kita loh. Tapi jangan malu tahu negurnya,
0: iya,
1: mendingan kita yang negur.
0: Justru itu baik sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuma kadang-kadang itu tadi ada yang bilang di TikTok, kadang-kadang iya, orang yang bau badannya itu justru denial, dia tuh enggak terima kalau dibilang bau badan.
1: Nah, pertanyaan itu dia, orang yang bau badan, dia tuh sadar enggak sih kalau dia tuh bau badan
0: lah,
1: gitu
0: eta
1: loh. Gitu.
0: Ada Uci nih.
1: Selamat pagi Uci, kadang kayak buah si malakama sih kalau ada yang mohon maaf bau badan gitu ya atau bau mulut. Kalau kita tegur dia pasti marah.
0: Betul.
1: Kalau nggak kita tegur, sumpah nggak enak banget aromanya.
0: Ah itu.
1: Ganggu kenyamanan dia dan sekitarnya gitu. Kalau bau mulut biasanya langsung gue kasih permen.
0: Ah.
1: Kalau bau badan gue langsung pura-pura gosok-gosok hidung dan ambil inhaler. Emang dia kesindir ya Uci? Kalau digituin, kayak kadang-kadang ada yang nggak peduli.
0: Iya. Ya, tapi yang penting kan kita menyelamatkan diri.
1: Iya, kadang orang-orang yang nggak sensitif gitu ya kayak. Ya bodo amat gitu.
0: Iya.
1: Nggak, apa sih istilahnya tuh, kurang peka.
0: Ha. Iya itu.
1: Paling males tuh kalau lagi di transportasi umum ya. Uci ini kan pengguna transportasi umum.
0: Iya.
1: Beraneka ragam baunya. Ada yang pernah naik sumpah bau, maaf bau pesing terus. Langsung disuruh turun sama supirnya dan gak usah bayar.
0: Tuh, bahkan serius? Supirnya aja kan kalau apa namanya kayak Uci kan naik transportasi umum aka Encot kayak lagunya Nona ya kan. Itu kan drivernya di depan, penumpangnya kan kayak
1: emang
0: di belakang.
1: Ada Encot.
0: Lagu Hong.
1: Hong.
0: Iya itu.
1: Kok angkot sih?
0: Iya ada angkot-angkotnya kata-katanya.
2: Iya ada angkot-angkot.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Kan biasanya drivernya kan di depan. Terus penumpangnya kan biasanya
1: di belakang.
0: Iya. Itu kan berarti keciumnya sampai ke drivernya itu.
1: Tapi kalau angkot masih mending dul, ada sirkulasi udaranya itu masih oke.
0: Iya ya.
1: Kalau taksi online tuh kadang-kadang atau mungkin taksi konvensional ya, mohon maaf supirnya.
0: Kalau sudah terjebak masuk
1: drivernya
0: ya,
1: iya
0: juga sih.
1: Beuh, mantap kali baunya bah. Kita mau negur gimana lah, kita lagi naik mobilnya dia ntar diturunin di tengah jalan.
0: Nah gimana kalau orang-orang yang ada aroma-aroma tidak sedap itu kita ajak saja bermain kocak.
1: Ah boleh juga tuh.
0: Iya itu dia.
1: Mungkin dia akan menyadari bahwa badannya itu tidak sedap untuk dihirup aromanya ya. Yuk yang mau kita kocak, koneksi cerita acak, dimana kita akan memadukan atau menyambungkan isi kepala kita menjadi sebuah kisah cerita drama yang kocak tentunya ya. Kisah cerita drama yang kocak tentunya ya. Yuk ikutan kocak di 0816-114-1014. Silakan di WhatsApp ya dengan format kocak.

0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Langsung aja kita sambit, ini dia Kain Sutra.
1: Selamat pagi Indonesia.
0: Selamat pagi.
2: Halo, mana ketawanya?
0: Kok gitu Kain Sutra dah? Kayaknya hari ini kurang happy. Ketemu sama Buluk lagi ya?
1: Aduh, gak usah dibacain pak.
2: Beberapa hari yang lalu terlihat semangat ya?
0: Iya. Karena sama Agoy.
2: Iya.
0: Kok sama Buluk gak semangat lagi sih?
3: Ada masalah apa sih bang sama gue bang?
0: Karena lu gak dapat oleh-oleh. Kain Sutra gak dibawain oleh-oleh lu?
3: Ini kita kan konsepnya kebersamaan ya. Jadi gue bawa satu buat barang mara.
1: Oh jadi itu tuh buat barang mara.
2: Jadi yang tiga ini
0: Dibalikin.
3: Lu emang sono. Kan kalau berdasarkan kata salah satu petinggi kita, solid gitu kan.
0: Petinggi kita?
3: Iya.
0: Petinggi lu kali. Gue mah enggak.
3: Oh lu enggak? Enggak diakuin sama
0: lu. Itu bukan petinggi gue. Sorry.
3: Oh iya. Dia tua loh.
0: Enggak. Tapi kan bukan petinggi gue. Mungkin petinggi buat lo.
2: Cabut.
0: Oke, Luk. Main kocak. Masih inget gak lu?
3: Aduh, itu yang mana sih?
0: Coba ya. Yaudah, hari ini kita main berempat aja. Gue, Om Indra, ya, Ibun, sama panel phone aja ya. Lu dengerin aja dulu, siapa tau lu lupa acaranya.
3: Emang ada penelpon? Belum. Lu nelpon gue kan?
2: Dia aja baru masuk mas. Dari tadi dia ngurusin apaan tahu di luar, kagak ada nelpon.
0: Lu kalau biasanya kalau produsernya Agoy itu ada penelpon. Pas lagi di kocak. Lu belajar deh sama Agoy deh.
3: Gitu. Agoy nanti ya.
2: Nah ada penelpon tapi biasanya kita gak ada berita fakta-fakta gitu. Emang orang-orang mah ada lebih kurangnya gitu.
0: Oke. Gimana ceritanya hari ini Kak Indra?
1: Jadi kita akan melakukan drama lagi. Dan di sini Bapak Kinos
0: Sambung drama.
2: Okay. Aduh sambung drama.
1: Ya jadi Bapak Kinos di sini menjadi orang yang punya bau badan. Tapi selalu ngerasa pede dan keren. Padahal dengan dirinya yang bau ini terlalu kepedean lah.
2: Oke.
1: Terus Ibun menjadi orang yang selalu ngomong apa adanya, ceplos-ceplos, nggak peduli menyakiti atau apa segala macam. Ibun tipe seperti itu.
2: Lah ini berarti drama dong, bukan
1: sambung
3: kata. Drama, bukan sambung kata.
2: Oh, oke.
0: Okay. Nah, tadi dia bilang sambung.
3: Ya kan, yang bilang gue tadi sambung drama.
1: Iya.
3: Ini kita drama aja.
1: Terus Buluk ini jadi orang yang nggak enak buat negur.
0: Nggak enak kan?
2: Oke.
0: Okay.
1: Jadi kita awali ceritanya dari Bapak Kinos yang lagi mendekati Gina dan temannya di sebuah taman. Sampai akhirnya
2: Belum, udah siul aja.
1: Merasakan ada aroma-aroma yang aneh sekali.
0: Udah cewek cakep nih.
1: Ragu,
4: kapan ngomongnya gua
3: belum,
4: deh.
3: Sabar.
0: Panjang banget cerita lo.
1: Jadi tanpa ragu Gina dan temannya yaitu Buluk saling berbincang tentang apa yang mereka rasakan.
4: Ya lu masuk sekarang.
2: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
2: Hah?
3: Ada orangnya di sebelahnya.
2: Yang mana sih?
0: Ini gua enggak nyium bau apa-apa.
2: Emang
0: bau apa sih?
2: Sebentar Mas ya. Sebentar saya.
0: Lu belum ganti kaos kaki kali.
2: Gue mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedeketan.
0: Lah kan biar mentok.
2: Iya.
0: Kan biar mentok.
2: Nanti kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu Mas.
0: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
2: Sama kamu Mas.
0: Saya bau?
2: Iya. Bau, benar sumpah bau enggak, banget.
0: Mas, emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
0: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
0: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
3: Gitu.
2: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
3: saya
2: ya.
3: Baunya mau minjem duit.
0: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
2: Enggak, serius.
0: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
2: Nah itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
0: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngacak dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
2: Ini hasil operasi loh Mas.
3: Operasi kan didempetin.
0: Makin turun.
2: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Nah, jangan ngomong gitu dong.
2: Kita bilang. Gimana? Kita harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
0: Saya enggak pakai baju kan? Selagi enggak pakai baju.
3: Oh, ini kulit.
0: Ini kulit.
2: Kulitnya kayak motif baju ya?
0: Oh iya. Ya, emang saya emang ada penyakit kulit. Saya ada penyakit kulit. Kalau bapak, mas atau mbaknya bilang saya bau badan, saya enggak terima. Tapi kalau mbak sama masnya bilang saya penyakit kulit, iya emang ada.
3: Oh iya. Oh pantesan.
0: Iya.
3: Ini nah, maaf nih mas.
0: Penyakit kulit saya ini di bagian ketiak memang.
3: Oh gitu.
0: Iya
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi kayak jadi corak leopard gitu ya mas ketiaknya.
0: Ini bukan corak.
2: Apa?
0: Ini bulu ketek saya.
2: Oh bulu ketek. Oh mas polak bulu keteknya.
0: Enggak emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
2: Oh.
0: Bulu ketek saya.
2: Wow. Kayak bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pionnya, pion. Gak ada.
3: Enggak ada, itu catur beneran.
2: Oh itu catur beneran.
0: Papan catur.
3: Mas tuh kesini emang berencana main? Apa gimana sih mas? Kok kayak gak mandi ya?
0: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih bun? Aduh.
2: Ya ampun masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
2: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
0: Gimana ya ini? Jee. Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih. Bukan. Ini tempat apa sih?
2: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
0: Di mana sih bikin, ini?
2: Bikin. Itu dia saya lagi berpikir.
0: Ini kan ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
2: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
0: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
2: Panas sih memang di sini ya.
0: Lah iya makanya.
2: Aduh sumpah.

lantas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor depan Polsek Ciracas terpantau padat imbas adanya proyek pengecoran jalan. Dihimbau bagi pengendara yang akan melintas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Kita masuk ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Veteran Raya menuju Tanah Kusir saat ini terpantau ramai cenderung padat. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Santa Jakarta Selatan dari arah Jalan Wijaya menuju Jalan Kapten Tendean saat ini terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi.

0: Ini patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Becil.
2: Sudah memasuki jam 9, kita kasih tahu dulu ya. Kalau nanti sebentar lagi kita juga punya yang namanya Kinos Gina Berkaraoke. Ada yang berani mungkin nebak humming dari Ibun atau mungkin nebak lagu atau judul atau apa? Dul.
1: Sambung lirik.
2: Sambung
1: biasanya
2: lirik
1: kalau
2: bisa.
1: Karaoke kan ada macam-macam ya.
2: Pokoknya yang berani ikutan Kinos Gina Berkaraoke. Nanti kalau kamu berhasil menebak atau mungkin kamu menang istilahnya gitu ya, kamu boleh kasih kita challenge.
1: Betul.
2: Pun sebaliknya, kalau kamu yang kalah, kita yang kasih kamu challenge.
1: Betul. Sama ini mungkin relate juga sama sahabat suara. Apakah kamu ya pernah kerja tapi tuh gak dibayar? Atau bayarnya tuh lama masuknya?
2: Pokoknya bakal seru banget deh jam 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap barengan Kinos Gina di

0: masih ada Kinos Gina nemenin kamu sahabat suara sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Eh, by the way, kalau ada yang mau beli atau belanja pre-love-nya Kinos Gina, Uta dan Uti, silakan loh kamu join di TikTok-nya Iswara, itu iswara.network. Dan sekarang yang lagi kita lelang adalah mukena untuk anak.
1: Iya, benar.
0: Ya, bentar lagi bisa udah
1: travel anak.
0: Misalnya udah kejual, kita ganti lagi ke barang berikutnya ya.
1: Becil sekali. Dan abis ini kita
0: langsung kita gelar nih.
1: Oh, ini

0: suara.
1: Kencang cing deh. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa

0: Kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot?

0: karaoke.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Sudah dapat telepon kah? Selamat pagi, good morning. Siapa nih?
2: Pagi, good morning.
1: Pagi. Kamu siapa sih namanya?
2: Siapa ya?
3: Kalau dari tebakan aku sih namanya Hani ya.
1: Hantu.
3: Hamil. Bukan.
1: Hacu.
3: Aduh.
1: Halah.
3: Haduh.
2: Hana kah?
1: Hai Hana.
2: Halo.
1: By the way, baju kemarin, baju gamis buat anak kamu punyanya Uta, kepake enggak?
2: Kepake, dipakai tiap hari buat ngaji.
1: Alhamdulillah, masyaallah.
3: Udah bulan pahalanya nyampe ke sini gitu.
1: Amin. Jadi pahala jariah.
3: Itu dia, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
3: Nah, sekarang Hana ke sini nelpon ada perlu apa ya?
1: Enggak ada, cuma mau ngasih tau aja bajunya kepake gitu kan. Oke, makasih Ana. See you next time. Bye. Assalamualaikum.
3: Ana mau ikut karaoke. Aduh. Oke, okay, Hana. Jadi Hana itu nanti menebak Kinos Humming dulu. Nanti kalau udah berhasil baru menebak di Akyu. Terus nanti hukumannya adalah ketika
1: Ketika?
3: Kan kalau Hana nggak bisa, Hana kan dapat hukuman.
1: Ya, hukumannya adalah biasa. Kita mah nggak minta yang macam-macam. Kopi ya?
3: Bukan.
1: Wisma Emera ya? Atau nggak minimal Ropisbak?
3: Martabak Ura.
1: Oh iya, Martabak Ura. Itu Bang Uci bukan sih? Hana. Oh itu Hana ya, oke. Okay. Oh Hana ya, Martabak Ura ya?
2: Ya boleh lah.
1: Asik.
3: Nanti kalau malak dong ini permainan ini, nggak boleh begitu.
1: Lah kan ntar Uci juga kalau kita kalah dia bebas ngasih tantangan sama kita. Hana juga bebas.
3: Nggak usah kita semudah misalnya Hana, kamu nyanyi balonku ya, tapi dari kata terakhir diurut ke depan.
1: Ah gimana? Ribet amat.
3: Ya itu dia, gitu gak gampang.
1: Balonku tapi huruf vokalnya diganti huruf.
3: Udah pernah waktu itu, gak apa-apa gitu.
4: Jangan balonku deh.
3: Lihat kebunku. Lihat kebunku tapi diganti hurufnya O semua.
1: Lohot, kobon, ko gitu ya.
3: Ya udah, pasrah.
1: Okay. Yaudah, pasrah. Kalau pasrah udah kamu pokoknya tahu beres, kamu merem aja, tahu enak aja ya.
5: Apa sih?
1: Kan kita nyanyiin.
4: Iya benar.
1: Oke. Siapa dulu?
3: Kita tahu enak, itu langsung, ganggu ya.
1: Langsung ibunya aja deh.
3: Lah langsung aku.
1: Iya langsung kamu aja lah, kan udah tahu pasti di kamu susahnya ntar.
3: Ji, oke. Dengarkan baik-baik.
2: Level paling susah.
1: Udah langsung cuma satu doang, nggak ada level-level, cuma satu doang.
3: Ini gue,
1: ya.
3: Gue akan menghamingkan bagian ref ya.
1: Aduh, terus? Emang gitu refnya lo?
5: Iya.
1: Padahal gue sambil lihat lo refnya. Emang begitu ya?
3: Jeruan. Baurah. Dede Allah do.
1: Sumpah jauh banget anjay.
3: Tuh, kata bulu gampang tuh.
5: Masuk ini masuk.
1: Makin ngaco lu sekarang.
5: Depannya udah masuk.
3: Ada nadanya tuh Hana tadi barusan, gue mah bahaya sama lu.
4: Masuk sih.
5: Iya,
3: semuanya ini masuk. Biar nanti hukumannya biar Kinos yang ngejalanin.
1: Lu nyanyi dulu, kamu kayak orang kena gendam.
3: Masa sih?
2: Gak ngerti.
3: Iya ampun, masa sih serius?
2: Coba ulang boleh gak?
3: Boleh
1: tuh. Kamu gak perlu ngerti, tinggal tebak aja. Biar yang ngertiin tuh aku aja ngertiin kamu.
3: Ada istri lu, okay, sebelah lu gak nyampe semeter.
1: Sorry.
3: Nih dengerin ya, sekali lagi ya.
5: Beneran itu jelas.
1: Gampang banget. Kamu kena
4: kasih clue deh Bun.
1: Kamu kena teluh Nur.
3: Kena teluh. Teluh Puyuh.
1: Teluh.
3: Itu lagu band.
2: Bandnya berapa orang?
3: Aduh,
1: dia gonta-ganti. Mereka udah gonta-ganti personil karena band lama.
5: Bisa dibilang legend ya.
1: Legend.
5: Nah, udah sampai situ.
1: Dulu aslinya mereka Surabaya ya?
4: Surabaya.
1: Dulu aslinya.
3: Ada di TikTok dari Dul Gafur, Blue Band. Salah itu deh. Mah buat masak. Blue Gafur.
1: Nyerah?
3: Ayo apa ya?
2: Entar dulu. Aduh, enggak ada clue lain, Kak.
3: Hah? Clue lain?
1: Dia band.
5: Pas nyanyi lagu ini gondrong aja.
3: Iya.
1: Iya,
5: ya, gondrong. Kan, semua gondrong.
3: Semuanya gondrong. Dikasih ini ya, clue-nya lebih gampang lagi ya kan, tinggal nanti.
1: Clue lagunya, jangan clue penyanyinya aja dong.
3: Oh, clue lagunya. Lagunya dulu pernah jadi ada filmnya tuh. Hana udah lahir belum tuh di zamannya?
5: Ya udahlah.
3: Ayo.
4: Legenda nih.
2: Udah ada filmnya.
3: Ada filmnya. Banyak. Jadi si judul lagunya itu mengandung unsur judul film.
2: Ini ya, Pelangi di Matamu.
1: Hana, apa tadi jawabannya sekali lagi?
2: Pelangi di Matamu.
1: Oke. Hana, kamu payah.
4: Salah,
3: bukan itu.
1: Salah.
3: Mohon maaf. Salah Hana ya. Sabar ya Hana ya.
5: Yes.
1: 5.
4: Nyerah.
1: 4. 3. 2. 1. Ini gua bantu aja kasih clue ya. Tapi udah ya, ini kamu gagal ya.
2: Ya, oke.
1: Ah itu benar. Nah, oh benar tuh tadi.
3: Iya, ada O-nya. Gitu benar. Gila. Gitu betul. Nada yeah. Aku.
1: Kamu habis nelen ban serep ini dulu ya?
3: Enggak, habis makan telur orak-arik.
1: Pantesan bawa karet.
3: Tahu enggak apa jawabannya? Apa itu?
2: Siti Nurbaya.
1: Iya. Itu.
3: Siti Nurbaya itu judulnya.
1: Cukup Siti Nurbaya yang nyanyinya Datuk Maringgi ya.
3: Dong dari Dewa. Ini okay. Dewanya masih Dewa 19 ya waktu itu masih. Ya. Iya. Oke, okay, kalau gitu kita tidak sabar mendengarkan lagu persembahan Hana Lihat Kebunku dengan
1: semua vokalnya ganti jadi O. Silakan Hana.
2: Jadi O ya?
1: Iya. Ya. Kamu biasa dong kalau bibirnya udah O gitu udah biasa dong.
3: Maksudnya gimana?
1: Iya. Ya, okay. Oh, gitu udah biasa.
2: Lihat kebunku.
1: Mampus tuh.
2: Ponodongan bohong. Ada yang marah dan ada yang
1: foto.
2: Karena kasaran sama.
1: Malu nih. Malu nih dia.
3: Sama
5: nyok. Joro.
2: Apa ya lupa? Mawar melati. Mawar melotok kasaran sama. Apa sih
3: lucu? Mawar melotok kasaran sama. Somonyo.
1: Ondo. Gitu.
3: Karena mau kesana. Sampai jompo logo.
1: Tapi tepuk tangan dulu buat Hana.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10. Oke, sedikit informasi aja ya. Persib akhirnya masuk ke final Piala Presiden setelah mengalahkan Persija dengan skor akhir 2-1. Menantang Persebaya di final yang kemarin berhasil mengalahkan Arema dengan skor akhir 1-0.
1: Wow, selamat kepada Persib, hidup olahraga.
0: Terus yang lagi seru banget ya dari tenis, Pak. Si Eala itu juara, Pak. Eala juara. Jadi dia ngalahin kemarin ungguran nomor 1, unggulan nomor 2, unggulan nomor 3 sama 4. Gila dia kalahin semua. Naomi kalah.
1: Nah, itu dia makanya
0: Switolia siapa? Itu kalah. Nah, kemarin tadi lawan Pegula nomor 1 di final. Menang cuy. Menang anjay.
1: Makanya jangan kebanyakan makan gula. Terbaik. Itu dia. Makanya nama dia tuh kan Alexa ya?
0: Alexandra.
1: Sebenarnya Alexandra doang, cuman gara-gara menang tuh kayak menang lagi.
0: Dan fun fact ya, dan fun fact-nya di turnamen itu dia enggak masuk unggulan berapapun, Pak.
2: Waduh.
0: Enggak masuk unggulan berapapun, sama sekali enggak masuk unggulan. Unggulan.
1: Tapi masalahnya, kalau kita udah mengharumkan nama negara misalnya atau udah menang dalam sebuah kompetisi, enggak dapat hadiah atau enggak dibayar, kan sama aja bodong.
0: Gila, di TikTok rame banget. Widya sampai 225. Woi. Oke, fokus. Ngomongin olahraga, sahabat suara. Ya, ini masih berhubungan dengan olahraga. Atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Atau gimana mau berprestasi atau gak ada motivasi?
1: Iya, kayak yang waktu itu gue cerita, inget gak sih?
0: Kasian, ah.
1: Ini aja dari orang ini loh, orang dalam loh, aku taunya.
0: Iya, Panjat Tebing ya?
1: Ah, disebut lagi cabornya, jangan disebut.
0: Ya Nul, tuh kasihan Nul, biar didengar Nul.
1: Apa? Ah, disebut lagi. Iya.
0: Jadi tukang masak, terapisnya Ibun juga. Astagfirullahaladzim. Terapis Ibun juga atlet. Termasuk atlet.
1: Bukan, dia bagian dari tim medisnya. Oh iya.
0: Tim medisnya Panjat Tebing. Iya, dia dapat informasi kan tentu dari ring 1 dong, ya kan? Ya udah gitu dia yang biasa dia pegang gitu ya, masas dan stretching itu juara Indo ya.
1: Ya pokoknya intinya tim itu, tapi akhirnya kalau enggak salah dibubarin ya, dipulangin apa gimana.
0: Karena gitu. Ya karena enggak dapat support.
1: Iya, kayak gitu. Ya Allah, gimana kita mau sampai ke dunia kalau kayak begitu ya.
0: Jadi ini atlet dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Riau merasa kecewa karena bonus prestasi mereka tidak kunjung dicairkan sepenuhnya. Para atlet dan pelatih kini mendesak pemerintah Provinsi Pemprov Riau untuk segera menyelesaikan pembayaran sisa bonus mereka. Riau nih berarti si ini nih.
1: Rina, lo bantuin gih ke Pemprov.
0: Kasian nih atlet-atletnya Rina.
1: Iya.
2: Wow, Rina gimana sih wasit?
0: Bonus yang telah dibayarkan Pemprov Riau baru sekitar 45% pada September 2025.
1: Dan sisanya enggak ada kejelasan.
0: Yes. Mana duitnya? Kan, ditimbun lagi di tembok. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim.
1: Kalau kali ini enggak di ini. Di apa? Safety tank kalau enggak salah sekarang tuh.
2: Kok safety
1: tank? Takut kalau di tembok kan udah viral. Oh, jadi sekarang ditimbunnya di dalam safety tank.
0: Iya. Kan ada pepatah atau istilah bilang gitu, yang bau bangkai. Iya. Bau bangkai lama-lama akan tercium juga. Kalau bangkai aja kecium kemarin di tembok ya kan, buat taruh safety tank. Nah, kalau bau tokai mungkin enggak kecium.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Udah waktunya pamit.
1: Buluk perlu untuk disampaikan.
2: Apaan tuh?
1: Jadi sahabat suara, kalau gak tahu apa sih Buluk, siapa sih Buluk? Jadi Buluk itu adalah

0: video ini. Tapi jadi waktu itu emang dia
1: kayak penasaran aja gitu, ya kan? Tapi dia suka ngasih guide ke kita gitu. Emang kita dibawa pengaruh goib sih, iya, ini semua betul. Ya. Itu dia.
0: Jadi
1: kok kita ke zoom banget begini.
0: Kok zoom sih, enggak zoom?
1: Iya.
0: Jadi sahabat suara, kan bentar lagi 17 Agustusan ya. Kalau kamu ngelihat di sekitaran atau di depannya si Istana
1: Boneka?
0: Presiden?
1: Mau bukan.
0: Sekarang udah hampir jadi tempatnya, tapi kayaknya gede-gedean nih ulang tahun 17-annya. Oh, 17-an nanti. Ini adalah 17-an pertamanya Pak Prabowo enggak sih?
2: Dua dong.
0: Hah?
1: Kok kedua dong sih?
0: Kan naiknya baru awal tahun kemarin. Akhir tahun kemarin.
2: Oh iya, panas sih, udah 2 tahun, Bang.
0: Hah?
1: Emang udah 2 tahun?
2: Udah.
1: Oh, gua pikir udah 5 tahun. Belum ya?
2: Yang pertama tuh yang
0: Pak Prabowo naik belum tahun 2000 berapa? Pak Prabowo 2024 apa 25 sih? 25. Ya berarti kan akhir tahun kemarin. Ini 2026, cuy.
1: Nah, itu pada jawab yang kedua katanya.
2: Kedua.
3: Oh iya, benar.
0: Ini tahun kedua.
2: Pertama tuh yang anak kecil nyanyi di perayaan Agustusan.
0: Itu masih Pak Jokowi.
2: Apaan sih, Pak?
1: Emang iya. Yang itu pertama yang joget tabola bale katanya.
3: Yang gini-gini.
2: Oh iya, Pacu Jalur.
0: Oh, Pacu Jalur. Oh, ini udah tahun kedua.
2: Tahun kedua.
0: Enggak berasa apa-apa ya?
2: Aduh.
0: Enggak, maksudnya berasa cepet ya, sorry.
2: Oh iya. Sorry.
1: Aku malah mikirnya, ya aku enggak tahun kelima sih. Gitu. Astagfirullahaladzim.
0: Oh, tadi. Jadi di depan Istana Presiden. Enggak. Jadi menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga dusun Kerajaan Tengah. Ini di Wonerjo, Kabupaten Malang ya, punya cara enggak biasa untuk menyambut kemerdekaan.
1: Ngapain tuh?
0: Jadi mereka ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuno.
1: Wow.
0: Akulah Arjuno.
1: Bukan Arjuna. Arjuna.
0: Ada proses panjang di balik bendera raksasa itu, ya, karena konon katanya si bendera sepanjang 600 meter ini, ini dijahit oleh Sayuti Melik.
1: Bukan. Dijahit oleh Sayuti seorang Melik. Warga. Cuma seorang warga, serius.
0: Nah, itu dia.
1: Selama hampir 3 bulan dan akhirnya selesai.
2: 600 meter.
1: Dan ini sebagai bukti semangat gotong royong yang masih ada di tengah masyarakat. Ih, Masya Allah. Ini semangat dan juga kerja keras dari warga desa Wonerjo yang berhasil membuat bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Aku appreciate banget karena ini keren banget kan.
0: Keren banget.
1: Cuman yang jadi pertanyaan aku, ya kan, emang Indonesia udah merdeka?
0: Lah kan tahun 45 kan?
1: Oh, waktu itu merdeka ya. Merdekanya tahun 45.
0: Emang kamu belum merasa merdeka?

0: tahun kedua.
1: Gimana?
2: Kan tahun 45.
1: Iya.
2: Oh.
0: Ya kita doakan mudah-mudahan bagian-bagian Indonesia yang lain,
2: mungkin
0: daerah-daerah lain bisa mencontoh ya semangat juang dari Desa Wonorejo ini, membuat keren loh sebenarnya kalau dilihat-lihat nih.
2: Loh, ada merdeka tapi udah merasa merdeka.
1: Ada komentar dari...
2: Merdeka untuk membangun dan mendirikan Kopdes dimanapun mereka mau.
0: Lah kan baru ada di kaki gunung. Itu dia.
1: Katanya penjahitnya tuh sampai sekarang kakinya tremor.
0: Kakinya tremor?
1: Kata Iswara Surabaya.
0: Serius ya, oh, ya 3 iya. bulan nggak berhenti jahit kalau nggak salah itu ngejahit jadi goyang.
2: Udah takut ah, sobat takut ah. Ya terima kasih sama Suara yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 ya, atau mungkin cuma nemenin kita sejam dua jam nggak masalah, pokoknya besok dengerin lagi Kinos Gina, nonton lagi TikToknya Iswara di iswara.network ya.
0: Betul.
2: Selamat hari Rabu semuanya, ketemu lagi besok.
0: Dadah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, have a nice day.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gapalah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit, adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: jam 2 siang nanti. Yang pasti live TikTok sudah siap, silakan mainkan. Ada Andin milikmu selalu, Hongki Nona, dan juga GAC baru setelah Audi dengan Arti Hadirmu.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Andin dengan Milikmu Selalu, yang video klipnya paling memorable karena one. Harga emas buyback emas Antam ini berdasarkan kompas.com bilang bahwa emas Antam ukuran 1 gram dijual 2.708.000. Turun. Wah, enggak apa-apa sih, turunnya masih angka segitu ya. Terus kalau misalnya harga buybacknya sebesar 2.399.000. Ada duit segitu, Dok?
1: Bila memang ku yang harus mengerti.
0: Hai sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network dan juga yang live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Di 10 lagu keren putaran pertama selanjutnya ada Malik and the Essentials dengan Untitled, dilanjut dengan Raisa Gas. Kok Raisanya gak muter? Oh, gak dipencet, ulang. Maklum operator sendiri. Ayo Raisa nyanyi.

0: siap nyanyi bareng.
1: Dengan masih ada cahaya, Dodo harap masih nungguin juga voice note kamu di 0816 114 1014. Selamat pagi.

Specials Untitled di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara yang baru join. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal melengkapi 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada yang kemarin rumahnya diguyur hujan, tiba-tiba deres aja gitu. Jadi BMKG bilang bahwa akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, angin kencang di beberapa wilayah Indonesia. Ini dari Kompas itu tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Ayo yang punya jemuran celana jeans dari sekarang mulai dibentang.

0: film Odyssey di IMAX. Sorry, berapa milimeter itu? 70 milimeter ya untuk layar ya. Nah, ternyata Indonesia ada. Di mana? Sesaat lagi infonya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
3: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa, dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Sorowako. IMAX dengan format 70 mm asli itu ada di 41 negara, salah satunya ternyata ada di Indonesia, dan itu ada di, betul sekali, Keong Mas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ternyata itu memang merupakan aset negara yang susah banget ditemuin sekarang ini. Bayangin aja ya, ternyata Keong Mas dengan IMAX-nya ini udah hadir dari tahun 1984 dan saat ini tidak beroperasi ternyata, sahabat Suara. Sayang banget, karena ada beberapa spare part yang sudah tidak beroperasi, seperti kayak apa ya, suku cadangnya tuh lampu proyektornya tuh dilaporkan sudah aus, kasih minum dong, wow fresh sekali jokesnya. Terus susah ditemukan di pasaran global saat ini, walaupun memang IMAX kabarnya memberikan servis 3 bulan sekali untuk seperti audionya, tapi untuk yang 70 mm susah banget dan sudah tidak diproduksi lagi spare part suku cadangnya. Tapi bangga ya sahabat Suara ya, kita tuh sebenarnya tuh bisa nonton filmnya Christopher Nolan yang audisi ini tuh di Keong Mas, dan sayangnya memang tidak beroperasi. Tapi ada kabar bahwa saat ini memang Teater Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah tuh dikelola oleh Mahaka Attraction. Ini bagian dari unit bisnis Mahaka X. Nah, tahu dong kalau mau minta dibenerin ke Pak Siap.

0: ya. Ayo Pak Erik Chandra ya. Edric Chandra, MC dong ya Edric Chandra ya. Koko Edric, siapa tahu you are kan so rich ya as a crazy rich Surabaya ya. Bisa kali ya, supaya rezekinya lancar gitu ya. Anyway, Groovy masih mencintaimu. Dodo Harahap masih di
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Yau yau yau yau. Silakan pilih menu terbaik untuk siang hari di Sahabat Suara di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Makan siangnya sambil ditemenin dengan 10 lagu keren.

0: Yes, tiga lagu ini siap dimainkan setelah Doni Maula dengan Bercinta Lewat Kata. 0816-114-1014. Bisa juga dengerin di live streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok, nontonin saya ribet ya, at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Saya Suara Warga Indonesia mengucapin selamat kepada mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang sudah ditunjuk sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dana putaran ke-22 International Development Association atau IDA 2022 adalah dana milik Grup Bank Dunia. Tujuannya untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah.

Hai juga Hanania, salam kenal dari Surabaya, Hernandez dari Gorontalo. Hai, wow, round the world. Suara-suara warga Indonesia. Lagu-lagunya sih Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

Hai Ulfa, hai Narendra. Halo juga William Wilson. Checklist 2, asik checklist 2. Kalau mau ngobrol-ngobrol juga di belakang lagu, silakan di live TikToknya @isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sebab

0: Lava Pratomo, Feby Putri, Mermoz. Seperti yang Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan dan merupakan lagu terakhir tadi seperti angka 8 infinity dong ya. Dodo Harahap bakal balik lagi sahabat suara sampai jam 2 siang nanti menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Sahabat Suara sampai jam 2 siang dan ini 1 jam terakhir nih sambil nemenin kamu yang selesai makan siang, update dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hati sangat mulia sekali akan membagi-bagikan tanah. Mau dong. Jadi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Cirebon, Jawa Barat Senin depan, 10 Agustus 2026. Jadi penyerahan ini menjadi bagian dari percepatan program sertifikasi tanah bagi MBR yang sedang dijalankan pemerintah. Wah, apakah kita pindah ke Cirebon aja supaya punya tanah untuk anak cucu kita? Lah, pamri. Ngarep ya, Aris. Rengat, remaja ngarep terus ya. Tapi sahabat suara, memang pemerintah memperkirakan masih terdapat sekitar 8 juta sampai 10 juta rumah milik MBR di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah. Jadi melalui penyerahan sertifikat secara simbolis, Presiden Prabowo di Cirebon, pemerintah berharap percepatan sertifikasi tanah bagi MBR semakin masif, sehingga target penerbitan 1 juta sertifikat pada tahun ini bisa tercapai. Enak ya, kalau di apa namanya dikasih atau juga punya apa sih itu namanya punya yang ini loh yang dikasih sama orang tua diwariskan tanah. Nah, itu enak banget ya. Jadi kalau kerja itu kita bisa ugal-ugalan. Apa itu namanya karir? Enggak penting itu.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menemani kamu nongkrong bareng sampai jam 2 siang. Di nongkrong bareng kali ini, karena masih ada sisa-sisa kejayaan jam makan siang ya, alias penyiarnya juga belum makan siang ini, tapi nemuin sebuah Jawa Timur, yaitu hidang. Kabupaten Trenggalek punya sajian nasi khas bernama nasi gegok. I don't know, nasi gegok, nasi gegok. Jadi kuliner ini bahkan sangat unik, sahabat suara. Olahan nasi dengan lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya nasi gegok khas Trenggalek yang sering jadi bekal para petani ke ladang dan hutan. Jadi nasi ini jadi pilihan yang populer karena awet dan simpel. Jadi nasi gegok ini intinya ya, sahabat suara ya, olahan nasi dan sambal teri. Proses masaknya, nasi setengah matang dibungkus daun pisang dan di tengahnya dikasih sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang. Nah, uniknya ini ternyata nasi gegok ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dari gambarnya ya, dari detik.com, ini seperti Rizky Febian dengan Malam Rawan. Dodo Harahap di jam-jam rawan menemani kamu hanya di Iswara, suara

TikTok at isuara.network lagi main Ajul, terus diajak main lah 8 tambah 16 sama dengan 3, gak taunya nolnya baik ya. Ini yang namanya nih menguji sel otak. Tapi ngomongin sel otak ya sahabat suara ya, ternyata mengkonsumsi konten panjang seperti dengerin podcast, dengerin radio, lalu juga membaca buku, itu bisa menambah sel otak yang akhirnya bisa men-trigger daya ingat kita, lalu juga menghindari yang namanya Alzheimer dan juga demensia. Nah, ternyata dari data itu juga, ini saya punya pengalaman ngobrol sama teman saya yang generasinya di bawah saya. Saya gak mau nyebutin generasi, tapi ketika saya bawa buku, saya lagi baca sambil nunggu kereta gitu ya, MRT. Terus dia nanya, "Kak, kok bisa sih baca buku?" "Loh, baca aja, gampang kok baca buku." "Enggak, kok bisa betah?" "Loh, emang kenapa?" Ternyata dia bilang, "Aku tuh kalau baca buku itu kayak mual, kepala pusing, kayak mau muntah." Hah? Aneh banget, ternyata dia gak betah. Dan mungkin itu ya sahabat suara ya, ketika kita sering mengkonsumsi konten pendek, jadi daya ingat, daya atensi kita tuh jadi kayak dimanjain, semua itu pengen serba cepat. Jadi kalau misalnya sahabat suara lagi capek banget, lagi pengen banget yang namanya hidupnya slow banget, marilah kita mulai membiasakan untuk mengkonsumsi konten-konten yang lebih panjang seperti buku, nonton film, dengerin radio juga bisa. Seperti lagu-lagu yang ada di Isuara juga bisa menambah sel otak sahabat suara untuk mengingat kembali ketika ingat dengan masa apa. Juicy Lucy, Gurun Hujan, hanya di Isuara, suara warga Indonesia. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu.

0: 3 telat yang cukup berbahaya. Bisa make up, itu make up sendiri loh Nikta Gina ya, menjadi jengkelin di live TikTok. Terus juga memadukan warna hijab dengan warna kulit yang akhirnya seolah-olah dia gak pakai hijab tuh keren banget. Nikta Gina, wah main musikal sih, bisa make up sendiri. Dan semoga masih ada jejak digitalnya untuk comebacknya jengkelin, jadi sahabat suara masih bisa nostalgiaan melihat sosok jengkelin. Kalau saya, trauma masa kecil muncul lagi sih, takut ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jadi lagu penutup untuk nongkrong bareng Dodo jam 11. Thank you buat Zahira, Buti 24, lalu juga Jersey by myself. Wah, jualan jersey. Jersey apakah? Bola. Indri, Feliana, Lia, Bin, NK, Fitrian, Mudi, Ilmira, Steven Paulinus, Zak, dan juga Hernandez. Thank you untuk yang sudah rame-rame bareng-bareng juga untuk nongkrong bareng. Dan kita ketemu lagi Senin depan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Kalau besok ada Farah Virus yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Haraha pamit. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: positif.
1: Udah dulu positif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok enggak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang." Ada.
0: Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak,
1: udah gue
0: jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Jill sama Reza kembali hadir di Suara Santai sampai jam 7.
3: Sekarang banget nih. Hadir kembali menemani di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025.
2: Gua seneng banget baru nemu tempat cuci mobil yang sekalian ngilangin jamur kaca.
3: Dimana?
2: Dan cuman bayar 130.000.
3: Di mana?
2: Deket itu di FedEx.
3: Oh,
2: Pondok Pinang.
3: Boleh banget.
2: Ih,
3: tuh
2: gua suka sih, sumpah.
3: Mungkin kalau ada yang mau di-share-share hidden-hidden gem,
2: nah,
3: alias hidden-hidden gem yang mau di-share, boleh banget.
2: Yes.
3: Karena kebetulan juga sebenarnya ada hidden gem sebuah kedai mie.
2: Mm-mm.
3: Yang ternyata dia udah mesti tutup.
2: Mm-mm.
3: Tapi sebelum mereka tutup dengan tutupan megah, mereka membocorkan resep menu andalannya sebagai hadiah perpisahan.
2: Keren abis ya.
3: Asli.
2: Dan Genzi bertanya, setuju apa enggak masakan mamah mungkin bukan yang paling nikmat tapi akan selalu bisa dinikmatin.
3: Ih.
2: Ini resep

0: suara. Suara warga itu.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang baru di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini lagu udah lama banget gak gue denger. Masih enak aja ya?
0: Ya iyalah, dia udah berubah ya. Channel 7 membuka, ya salah satu lagu yang membuka perjumpaan kita hari ini.
1: Yes.
0: Kita hadir di radio, kita hadir di streaming,
1: ini
0: kita
1: udah
0: hadir
1: banyak di... yang join di TikTok ya. Selamat sore semuanya. Samuhardi, ada Reti, ada Pejantan Tangguh, ada
0: Robin
1: Oli.
0: Hood. Yes.
1: Yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun Oli.
0: Selamat ulang tahun Arioli Sucipto, salah satu sahabat suara paling setia yang menjadi perpanjangan tangan kalau perlu jawab-jawab di live TikTok, dia yang jawab-jawabin atas nama kita berdua atau kita bertiga kalau lagi ada
1: Agoy.
0: Agoy, happy birthday my darling.
1: Best wishes ya Oli ya.
0: Iya, panjang umur, sehat selalu, Tuhan sayang selalu. Dan kalau ada mungkin di antara kamu sahabat suara yang hari ini
1: ya
0: lagi ulang tahun,
1: yes,
0: anniversary, mau mengucapkan ulang tahun atau anniversary, silakan loh, boleh loh kita di posting di sini atau diceritain di sini, abis itu sharing, nanti kita yang bacain.
1: Yang lucu sih nyatain cinta sahabat suara, boleh dah nyatain cinta. Misalnya kamu lagi pengen nembak crush kamu di kantor, tapi lewat WhatsApp di suara.
0: Boleh. Kita biasakan memulai siaran dengan mengatakan yang baik-baik.
1: Yes.
0: Karena sekarang ini sudah banyak orang-orang yang kalau ngomong gak baik-baik, padahal mereka memiliki profesi atau
1: kapasitas.
0: Pada terpapar postingan di utas gak sih?
1: Nah itu dia. Nah coba dong Jill kasih tahu gue dong, gue tuh agak-agak kudet nih.
0: Ih lu gak main-main utas sih.
1: Enggak kan, gue biar ini aja, biar diupdate lu.
0: Ya baiklah, itu emang jobdesk aku yang. Jadi memang ada seorang warga negara Indonesia yang dia sebenarnya cuma curhat, dia tuh berobat. Dia bilang dia berobat dan dia masih belum dapat kamar.
1: Iya.
0: Padahal udah 8 jam menunggu.
1: Aduh, gua tahu lagi nih.
0: Iya kan? Ya udah deh, namanya juga menggunakan BPJS, tapi saya enggak akan spill rumah sakitnya.
1: Ya enggak perlu ya.
0: Dia enggak akan spill rumah sakitnya.
1: Iya.
0: Dan instead of mendapatkan
1: simpati,
0: words of encouragement,
1: gitu ya?
0: Simpati, support, cepat sembuh. Dia habis dibully luar biasa.
1: Yeah.
0: Bukan cuma dibully ya, didoakan untuk,
1: masuk
0: aja
1: jelek.
0: Kamar jenazah, potong aja ini.
1: Nama juga BPJS, ngerti dong lo.
0: Itu tuh bukan cuma kata-katanya kasar banget. Dan yang ngenes adalah hampir 50% dari kata-kata ngenes tersebut keluar dari nakes.
1: Nah itu.
0: Tenaga kesehatan.
1: Yeah.
0: Ini dan yang bikin makin
1: ngenes gitu.
0: Ngenes,
1: ya.
0: He passed away.
1: Iya, 8 hari kemudian
0: itu
1: atau 7 hari kemudian.
0: Dan dia ada temannya yang posting, temannya bilang kesian banget karena temannya itu meninggal dunia dalam keadaan sangat kecewa dengan kata-kata, ketikan, wording yang dilakukan orang-orang.
1: Padahal orang-orang itu harusnya merawat dia kan, alih-alih dia mencemooh gitu ya.
0: Itu, jadi words has meaning sahabat suara.
1: Yes.
0: Kalimat tuh punya
1: arti,
0: punya
1: gitu
0: arti
1: ya?
0: Punya power. Kalau emang lo nggak bisa, maksudnya gini lo, gue tuh dari dulu hidup dengan credo, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all gitu lo. Kalau lo emang nggak bisa ngomong yang baik-baik, ya udah lo diem aja, udahlah lo ngomongnya ngaminin atau ngedoain yang buruk-buruk gitu, ih kan takut.
1: Dan sekarang bermunculan video-video yang mengatasnamakan nakes-nakes yang kemarin katanya membuli dan minta maaf seperti biasa ya, template ya.
0: Betul. Yeah. Jadi boleh ya sahabat suara, at least kamu pendengar suara santai, kita ngomongnya yang cakep-cakep aja, yang baik-baik aja, yang manis-manis aja.
1: Kita kaya yuk, 2 triliun yuk, dapet yuk.
0: Amin.
2: Suara santai. Bareng Jill.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza sampai jam 7 di Suara Santai.
0: Betul.
1: Makan mie yuk.
0: Yuk.
1: Lu kan udah foto. Makan mie lah kita.
2: Maksudnya?
1: Kan untuk foto kemarin. Kemarin kan bilang, oh gue gak bisa makan mie karena gue mau foto. Nah kan kelar udah fotonya.
2: Itu dia sih. Tapi nanti kan mau bikin video klip, tetap mesti kuyuk.
1: Ya udah kalau gitu iya jangan pakai resep ini.
0: Iya loh, resep dari Biang Mie. Yeah. Jadi ada sebuah kedai mie yang memang mereka tuh say goodbye lah, tutup warung.
1: Yeah.
0: Nah, sebagai hadiah perpisahan, mereka membocorkan resep menu andalannya.
1: @biangmi.id tuh.
0: Betul.
1: Sahabat Suara.
0: Jadi mereka bilang kalau udah resmi ya tutup permanen. Nah, hal yang menyenangkan atau yang kerennya adalah sebagai bentuk perpisahan, sebagai bentuk rasa terima kasih, mereka bagi-bagiin resep rahasia mie andalan secara cuma-cuma.
1: Ini keren loh ya. Ini iya. Kan menurut gue keputusan yang berat juga nih untuk pamit gitu kan.
0: Itu dia.
1: Jadi kan terpaksa diambil pamit itu karena mereka menghadapi berbagai tantangan berat tuh katanya dalam menjalankan bisnis F&B saat ini. Pihak Biang Mie mengaku kesulitan untuk terus memberikan harga terjangkau di tengah meroketnya harga bahan baku dan biaya operasional.
0: Betul.
1: Selain itu mereka juga makin kewalahan gitu dalam memenuhi ekspektasi pelayanan pelanggan.
0: Yes.
1: Yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
0: Benar. Dan yang serunya ya, yang dibagiin itu sahabat Suara bukan cuma resep mie-nya.
1: Oh iya.
0: Tapi juga cara bikin mie-nya.
1: Yes.
0: Topping ayamnya.
1: Menarik.
0: Daging sapinya sampai racikan chili oil yang memang disukai sama pelanggan. Nah katanya mereka tuh bagi-bagiin resep ini soalnya banyak banget pelanggan setia, hardcore customer yang nanya mulu, kapan sih Biang Mie ini bakalan buka lagi? Nah kan udah kita tuh udah permanen,
1: for
0: kita udah
1: nih.
0: Tutup. Jadi ya udah deh, ini sebagai obat rindu nih gua kasih resep lo.
1: Tapi hebat loh dia mau ngasih. Ibarat kata kan rahasianya ya.
0: Rahasia bener.
1: Rahasianya dikasih untuk memuaskan orang-orang yang sudah mengapresiasi mereka gitu.
0: Kalau kalau menurut sahabat Suara Nana Sweety di live TikTok, iya kan, jadi amal jariah bagi pembuat resepnya.
1: Oh
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bener. Iya kan, kita kasih, kita memberikan yang baik-baik. Ya udahlah, kita tutup, kita udah say bye-bye. Mungkin setelah itu teman-teman Biang Mie mau jadi pengusaha tongkang, nggak tahu juga ya.
1: Ya nggak tahu juga sih.
0: Tapi pokoknya diberikanlah resep tersebut.
1: Tapi kalau misalnya nanti Biang Mie mau datang ke sini untuk promo UMKM, boleh juga loh.
0: Boleh dong, kita semua selalu lapar.

0: Hati Suara Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Itu
5: Bang Buril,
6: Bang Buril,
5: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Memutarkan musik

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih ada Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Iya, betul sekali. Dan semakin sore semakin lapar ya jatohnya. Biasaan. Ya. Walaupun hari ini, bukan walaupun sih, thankfully hari ini aku dibawain tulang dari langganannya Eja.
1: Iya, betul sekali. Jadi tadi itu aku merasa, aduh lemes nih badan. Terus aku langsung bersama istriku terapi setrum.
0: Oke.
1: Okay. Nah di dekat tempat terapi setrum itu ada fe, namanya fe tulang.
0: Yes.
1: Nah itu enak banget karena memang broth-nya itu proper. Dan menurut gue gila nih harganya kemurahan deh.
0: Nah itu
1: untuk
0: dia.
1: Rasa, kan kamu pernah nyoba kan?
0: Udah pernah.
1: Iya.
0: Jadi hari ini walaupun tidak ada yang bertanya, gue udah siap. buah naga untuk nanti jam 6. Terus gue pulang, fonya gue angetin, terus bisa gue makan, udah.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan? Soalnya bukan apa-apa, ibuku Nyonya Ivone Van Distindangen masih belum pulang juga dari pelayaran dari Manado ke Jakarta.
1: Lu emang memang lama kan?
0: Iya, dia baru kemarin Yesus hari Minggu.

0: Biasa nyampe di Tanjung Priok kayaknya ya.
1: Nggak sedih nggak sih?
0: Oh iya, mohon maaf sih nih.
1: Nggak, tapi bener ya. Ini bukan Jill bikin sedih, tapi enggak memang sih. Gen Z bertanya
0: iya.
1: Gitu ya. Setuju atau enggak, masakan mamah itu mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
0: Kalau gue sih nggak setuju, karena menurut gue masakan mak gue paling nikmat. Simple udah.
1: Iya, bener. Itu sepertinya masakan ibu itu adalah satu masakan yang kita bisa rasakan cintanya.
0: Yes.
1: Ngerti gak lo maksud gue?
0: Yes. Dan kenapa gue bilang enak banget? Yeah. Mungkin karena dari kecil kita dibiasainnya makanannya model masakan emak gue.
1: Bener. Gitu. Kebetulan nyokap gue itu kan orang Minang. Mm, jadi dari kecil itu gue akrab dengan rendang, belado,
0: yes.
1: Homemade nih.
0: Yes.
1: Suatu ketika gue tuh makan rendang nih, terus rasanya tuh sama kayak iya, terus nangis gue,
0: iya pasti,
1: terus gue nangis bukan karena gimana ya, tapi kayak ya ampun, berarti gue kangen sama rasa ini ya, gue bilang
0: itu dia, kebayang kan? Nah sementara gue si Binyok Sejati ini dibesarkan dengan makanan-makanan yang emang udah staple-nya nyokap gue, Brenebon, ayam woku, apalagi roa, gitu, cakalang, itu untuk yang versi Manado-nya ya, belum kalau dia bikin lasagna, dia bikin shepherd's pie.
1: Itu dia.
0: Dia bikin macaroni schotel. Belum lagi kalau dia
1: puffer bikin chest, bikin enggak puffer chest?
0: Enggak, puffer chest nyokap gue enggak bikin. Tapi kalau kue-kue nastar, kastengels, I grew up with that. Jadi buat gue sampai detik ini makanan nyokap tetap paling oke. Walaupun kalau untuk kue-kuean agak susah ya, karena sekarang tuh kastengels, putri salju udah banyak yang sadis-sadis harganya.
1: Gue setuju, kan? Tapi menurut Gen Z, sahabat suara yang sayangnya Gen Z-nya gak ada dia bilang kurang setuju. Hah? Karena jangan bohongin mama. Kalau emang kurang enak ya ngomong aja.
0: Emang kurang ajar.
1: Kurang ajar emang nih Gen Z nih.
0: Nih ya, malu udah masak dari jam 4 pagi nih ya. Betang ting dung dang ting dung dang ting dung, kelar jam 6. Lu dikasih sarapan, terus kurang enak. Lu coba ngomong sama emak lu, kalau gak dandang dilempar ke kepala lu.
1: Tapi ya gue nih ya, biarpun gak enak, gue gak sampai hati lu ngomongnya.
0: Gue gak bakalan ngomong gak enak sama emak gue.
1: Gue gak sampai hati gue beneran. Karena gue tahu ya, kita tahu lah kalau misalnya masak rendang itu kan super effort ya.
0: Itu dia.
1: Mak gue tuh kayak bisa standby tuh kayak 6 jam, 6 setengah jam tuh.
0: Iya.
1: Buat mastiin itu semua bumbunya ngeresep, dagingnya digigit lumer gitu.
0: Yes.
1: Jadi gue gak sampai hati sih kalau gue bilang gak enak. Paling ya, sumpah gak pernah gue. Gue pengen nginget-nginget, pernah gak gue bantah? Gak pernah gue.
0: Enggak lah.
1: Gue bohongin mak gue sering, tapi gue kalau mak gue masak.
0: Makanan enggak.
1: Kagak lah, gue sumpah.
0: Kalau makanan enggak gue. Nah, sama gue, kalau bohongin ya udahlah ya.
1: Iya,
0: itu
1: kita
0: dulu
1: bandel.
0: Hari-hari ya. Lu kebayang kalau misalnya lagi bikin Brenebon sup kacang merah.
1: Aduh, tenang.
0: Itu sup kacang merah tuh mesti direndam dari sehari sebelumnya. It is an effort. Belum ada presto tuh mesti lama.
1: Asli, slow cook kan.
0: Iya kan, it is a slow cook. Udah gitu, emak gue kan emang suka cari gara-gara sendiri. Jadi kalau lagi Natal, dia akan bikin 8 jenis makanan yang 8-8-nya dia bikin sendiri.
1: Wow.
0: 8-8-nya. Sampai ke sate-sate yang tidak halal pun dia akan bikin sendiri.
1: Wow.
0: Semuanya dia bikin sendiri. Udah jadi 8 biji ditaruh di skal cantik-cantik. Terus berani gitu gue bilang, enggak enak nih mah.
1: Enggak enak, kurang asin nih.
0: Enggak diundang gue untuk Natal, Lebaran, Idul Adha, Paskah, kagak diundang lagi gue.
1: Kita emang Badung sahabat suara. Tapi kalau misalnya cintanya nyokap udah kita rasain di mulut, kagak berani kita bantah.
0: Asik.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: pula.
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes. Yo, ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola. Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo, bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius. Yuk, bisa ya, tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nih di banyak.
3: Mau
0: pasien
3: WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Rodi di Banjarmasin nih. Mau ikut games Bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
3: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
3: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
3: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
3: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
3: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
3: tapi
0: bisa,
3: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Iswara Warga Indonesia.

0: terlalu indah masakan emak-emak kita, say.
1: Aduh, ini yang namanya nyokap ya, kalau udah masak pakai cinta tuh nggak enak juga kita. Enak mah.
0: Itu
1: iya,
0: dia.
1: Enak.
0: Enak ya. Setuju kah? Masakan nyokap mungkin bukan yang paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmatin.
1: Aduh, banget lagi.
0: Kalau menurut Gen Z kan kurang setuju ya, karena jangan bohongin mama. Kalau emang kurang enak ngomong aja.
1: Lah iya. Kalau Gen Z itu kan emang outspoken kan ya.
0: Yes. Kadang-kadang jadi, emang suka gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya memang gak enak ya udah bilang gak enak aja. Cuman kalau generasi atas somehow kayak lebih menghormati effort yang sudah dilakukan oleh mamah atau ibu.
0: Nah, sementara kalau generasi milenial, generasi X, kita setuju mungkin masakan mama bukan yang paling dinikmat, bukan paling nikmat, tapi akan selalu bisa dinikmati. Karena statement ini cocok buat kalian-kalian apalagi yang perantau.
1: Oh iya, bener. Iya. Ini gue beneran ya kan. Waktu itu pernah ada film dia chef dari India ke Perancis bikin restoran A Thousand Miles apa? Lupa lah gue pokoknya.
0: Yes.
1: Nah dia di situ jadi chef terkenal lah gitu ya di Perancis. Somehow dia abis itu makan chicken masala. Nah itulah
0: chicken tikka masala.
1: Nah itu pas dia makan nangis. Pada saat itu gue lihat. Kenapa lo nangis cuy? Ya kan? Oh ternyata ketika nyokap gue berpulang dan gue merasakan rendang yang mirip dengan rasa yang pernah dibuat nyokap gue. Gue kayak langsung, aduh, oh ini rasanya
0: iya,
1: ya.
0: Iya itu dia. Ya karena kita dibesarkan oleh makanan itu.
1: Iya.
0: Kita palet atau taste bud kamu itu udah terbiasa gitu. Jadi ya apalagi yang perantau-perantau ya. Kadang-kadang begitu makan terus nginget nyokap, terus inget di rumah tuh makanan seperti ini tuh makanan bikinan nyokap mungkin. Dan somehow hal-hal sesederhana nasi sama telur dadar, tapi kalau ibu yang bikin tuh kayak, oh ini mah ngalahin semuanya.
1: Makanya ini kayaknya sih ada gak ya di TikTok ya? Tunggu aku cari.
0: Iya, di TikTok rata-rata sudah langsung maju membahas mengenai makanan-makanan yang tidak bisa dilupakan dari orang tuanya.
1: Karena kalau TikTok itu dapat bocoran kan guys.
0: Betul. Dimana memang hari ini khusus buat kita reminis tentang makanan-makanan enak yang dibuat oleh orang tua.
1: Miko nih Miko. Masakan best almarhumah paling mantap gak ada duanya adalah sayur lodeh dan sambal.
0: Beh.
1: Tapi ya sayangnya udah gak ada.
0: Iya sih. Sayur lodeh emak gue juga juara. Itu beda sama bikinin bibi ya. Biarpun gue dede. Gini ya gitu, gini ya gitu. A, B, C, D, F, G ya tetep tangan ya gak bisa dibohongin.
1: Gak usah jauh-jauh deh. Mie instan pakai telurnya emak kita aja.
0: Iya sih.
1: Itu aja beda rasanya.
0: Iya, bener banget.
1: Apalagi abis diomelin.
0: Waduh.
1: Abis itu dibikinin Indomie.
0: Wah, itu sih. hatiku potek rasanya.
2: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
3: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
3: Paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
3: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
3: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
1: Harusnya sih aku ganti bedsheet baru tadi ya.
0: Apa-apa, kita lagi mikirin makanan nyokap. Begitu kita mikirin makanan orang tua, makanan buatan ibu. Produser kita yang hari ini lagi syuting muncul di live TikTok hanya dengan 3 huruf.
1: Ehm. Ehm. Biasa aja dong.
0: Ehm.
1: Lu tahu gak Gen Z bertanya lo itu membuat kami jadi mengingat-ingat kembali masakan yang sudah dimasak oleh mama.
0: Betul sekali. Nah hari ini di 1 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 6 Suara Santai bertanya sama kamu sahabat suara, sebutkan satu masakan favorit dari mama kalian yang paling kalian suka.
1: Aku sih rendang udah pasti.
0: Kalau aku masih sulit semuanya aku suka.

0: visto a...
1: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasi?

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Itu
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza masih menemani kamu di suara santai sampai jam 7 malam nanti.
0: Kita bertanya sama kamu sahabat suara, tolong di spill ya, masakan favorit dari mama kalian yang paling kalian suka, rame bener.
1: Kalau aku sih mohon maaf masih sama ya, aku yes. Itu rendang, karena gak tahu kenapa ya guys. Aku bisa merasakan cinta ibuku ketika aku memakan rendangnya.
0: Nah,
1: dan iya. Makan pakai nasi hangat.
0: Udah.
1: Pernah tuh gue kayak, mah, aku kayaknya makan gua ingat dan gue sangat sedih mengingatnya. Teri kacang Medan.
0: Bah, itu.
1: Belado teri kacang Medan.
0: Agoy, yang lagi menyaksikan lewat live TikTok nih. Alasannya bikin kayak gini terus lo gak ngasih kita makanan di meja tuh apa sih? Gue tuh adanya buah naga, Goy. Terus gue ngebayangin rendang-rendang orang-orang nih ya. Dari Rina. Bener kan ya? Ini adalah Rina Anggraini.
1: Rina.
0: Kalau cerita masakan mama, walaupun mamaku sudah almarhumah, bersyukur aku masih bisa merasakan masakannya termasuk rendangnya.
1: Yes.
0: Aku juga bersyukur papaku tuh gak patriarki. Jadi papa termasuk laki-laki yang bisa jadi ibu, ngerawat dan masak kami dari dulu.
1: Best.
0: Dan keren. Walaupun udah dua kali Idul Adha tanpa Pak Mama, kebiasaan Mama yang bikin rendang dari daging kurban masih bisa kita cicipin.
1: Aduh.
0: Sekarang bertambah jadi dua menu rendangnya.
1: Yes.
0: Rendang Bukit Tinggi, kampung mamaku, dan rendang Pariaman, kampung papaku yang item. Aduh tuh.
1: Gila-gila best. Gila-gila.
0: Capek banget ini bacanya.
1: Sumpah Rina, boleh gak aku pesen? Sumpah nih, dua-duanya aku pesen kirim ke Jakarta nih kalau bisa.
0: Tuh.
1: Sumpah aku pesen.
0: Ini dari Reti.
1: Dulu gue selalu terima masakan nyokap secara gue tahu nyokap selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dulu gue sama kakak dan adek gue gak doyan sayur. Nyokap sampai bikin ikan goreng dengan isi perut ikan dikeluarkan.
0: Mm-hmm.
1: Terus dicampur sama sayur dan dimasukkan lagi ke perut ikannya. Oke, jadi di dalam perut ikan ada sayuran.
0: Betul.
1: Jadi kami anak-anaknya gak sadar kalau ada sayur di dalam perut ikannya.
0: Betul.
1: Sekarang nyokap udah ada di titik gak pede, mungkin faktor U. Jadi kalau beliau masak sekarang sering nanya, kurang apa? Dan gue jawab, kurang banyak mah. Udah enak koma katanya. Iya. Tapi emang semua masakan nyokap itu gak ada yang failed.
0: Loh, betul ya? Banget.
1: Biarpun failed dalam tanda kutip, ya udah kita tetap makan.
0: Rata-rata tapi gak fail.
1: Enggak sih, gue gak pernah fail
0: iya
1: sih
0: kan?
1: Kalau nyokap gue.
0: Kita ke live TikTok. Rizky yes. Namora, aku sayur asem mamak. Dan ikan asin tambah sambal terasi.
1: Itu makanan raja, bos.
0: Iya kan. Kemudian boleh kita naik sedikit. Tuh kata Rina, sabar Bang Eja. Insya Allah kalau buat rendang aku minta buat lebih.
1: Rina, aku gak mau gratis. Aku mau bayar. Aku mau beli. Pokoknya kalau emang kamu ini
0: jualan.
1: Buka PO.
0: Yes.
1: Aku pasti pesen.
0: Oke. Okay. Di atasnya lagi boleh?
1: Boleh.
0: Banyak sih sebenarnya. Itu kita turunin aja.
1: Oke. Turunin lagi.
0: Rina tadi aku diajarin bikin rendang. Bumbu semua mama yang masukin, aku bagian aduk aja dulu. Rasanya tetap beda.
1: Beda ya. Tangannya itu loh.
0: Yes. Kemudian dari Uci, yang jadi favorit cucu-cucu dari nyokap itu adalah sayur sop masak siang sore udah habis.
1: Aduh, sayur sop ada sosisnya, sayurannya banyak, dimakannya pakai sambal doang tuh guys. Pakai nasi anget udah cukup kayak hariku senang sekali.
0: Uyeng banget ini kalau kayak begini caranya ya.
1: Gue rese lu gue.
0: Asli.
1: Jadi kalau misalnya sahabat suara mau cerita kira-kira masakan favorit dari mama, nyokap atau ibu ya. 0816-114-1014.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sobat FM, is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hey, pada rese-rese sekali kamu ya. Sahabat-sahabat suara yang lagi ada di TikTok ngomongin makanan, lu tahu gak makanannya apa? Ikan asin, sayur asem, tempe goreng, sambal terasi, nasi anget. Berantem aja yuk. Berantem dah sama gue dah yuk. Aduh, nyeruput sum-sum lah.
0: Itu dia.
1: Rese ya kan? Emang nih.
0: Gulai tunjang.
1: Aduh.
0: Ikan cocol sambel. Udah lah ya, yuk kita baca dulu yang di makanan favorit dari nyokap yang paling ngangenin buat lu.
1: Yes.
0: Nurul dari Bandung. Aku suka semua masakan makku. Makanya agak sulit untuk downgrade makanan-makanan enak di luar. Saingannya makanan emak yang emang sungguh seenak itu.
1: Okay.
0: By the way, buatku yang 30 tahun dan masih tinggal sama nyokap, itu bisa buat flexing loh. Masih bisa makan masakan emak di usia ini. Flexing tuh gak melulu soal karir dan gaji kok. Bener banget
1: Nurul, aku setuju lagi. Ya biarpun konteksnya adalah kamu bisa menikmati makanan yang kamu suka setiap hari kan.
0: Yes.
1: Dan kamu masih dapat kasih sayang itu setiap hari kan.
0: Betul.
1: Yes, itu flexing sih.
0: Betul. Yeah. Kemudian ini ada juga Eja, ini dari Uut yang tadi ngebahas mengenai kerang dan lain-lain.
1: Rese lu Uut. Masakan favorit yang ibu masak, semur tahu, ayam dan kentang. Asli nikmat banget. Apalagi masak menu ini gak tiap hari kan. Jadi kalau masak itu ya benar-benar makan terus lah di hari itu. Seharian tuh.
0: Yes.
1: Gorengan, keluargaku hampir gak pernah beli. Karena tiap pagi ibu pasti bikin gorengan. Tahu isi, tempe mendoan, pisang goreng. Termasuk cemilan yang selalu bikin sendiri tuh. Ketan kukus dan tales kukus. Kalau seafood paling sering rebus kerang plus sambal nanasnya. Enak banget. Ini jadi kangen almarhumah ibu. Emang dari tadi kita ngapain? Kita kangen semua ini.
0: Ada Rusdi, gue dari Banjarmasin. Salam kenal. Makanan iwak karing terus pakai terong sama mandai plus ada sambal acar. Aduh.
1: Rusdi, salam kenal, terima kasih sudah berbagi dan pastinya langsung jadi inget nyokap ya.
0: Iya, tadi juga ada Kim sama-sama kawanua kayak gue. Dia sukanya perkedel jagung sama mie cakalang, itu bikinan dari nyokap.
1: Duh, best ya. Ini masih ada nih.
0: Masih kan, nanti kita masih ada obrolan
1: ada ya?
0: Lagi. Masih dong, ini masih banyak. Ada yang kasih foto lagi.
1: Nasi bogana sih best. Ini yang ngasih foto siapa sih? Masuk neraka ini yang ngasih foto
0: bukan
1: ini.
0: Bukan dong, ini Oli. Dia ngasih bogana main-main. Itu enak banget.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan.
0: Oke, sesuatu banget kalau ngebahas masakan buatan ibu yang jadi favorit kamu.
1: Yes.
0: Dari Juli, rendang ibu gak ada duanya. Sampai sekarang kalau pulang pasti minta dibikinin.
1: Nah, iya pasti.
0: Terus bawa pulang buat stok di freezer. Kalau pengen makan tinggal diangetin.
1: Nah itu paling best sebenarnya.
0: Asli.
1: Selamat nih. Sore Kakak Widi.
0: Nih. Kakak Widi, sorry okay. Aku pikir kamu baca yang ini. Oke.
1: Anggi di Duren Sawit, Jaktim, Kak Reza dan Kak Jil. Masakan favorit dari mami aku adalah jreng-jreng-jreng, krengsengan kambing dan bandeng bumbu Bali. Sejak mami dah gak ada 15 tahun yang lalu, akhirnya aku belajar bikin masakan itu, Kak, biar tetap jadi masakan favorit keluarga. Bener. Terus gimana rasanya? Gue sejujurnya belum pernah nih.
0: Pasti enak ya.
1: Krengsengan kambing.
0: Coba. Akan aku huhel.
1: Kalau bandeng bumbu Bali kan kebayang ya? Ya bandeng, bumbunya bumbu Bali.
0: Yes.
1: Tapi krengsengan kambing tuh apa? Krengsengan kambing tongseng gue tahu.
0: Bukan dong. Krengsengan kambing.
1: Wah, best nih mungkin sih.
0: Kayaknya ya.
1: Coba.
0: Krengseng kambing itu adalah, tunggu sebentar karena sinyalnya lama. Ada juga Hernandez makan pisang goreng campur sambal roa.
1: Itu enak ya, gue belum pernah nyoba loh yang pakai sambal.
0: Enak banget Reza Bima.
1: Enak ya.
0: Nggak,
1: kita bayangin ya, kan pisang itu agak manis.
0: Mm-mm.
1: Terus dicampur dengan asin gurih pedas dari sambal.
0: Enak.
1: Wah enak ya.
0: Iya, dan pisangnya bukan yang enggak, jangan yang pisang mateng banget sebenarnya. Kalau kata Oli, krengsengan itu bumbu kecap. Ini aku lagi mau coba membuka.
1: Krengsengan itu bumbu kecap.
0: Iya.
1: Okay.
0: Pakai daun serai, daun salam, daun jeruk, cengkeh, kapulaga, aduh segala macam.
1: Berarti kayak osengan gitu.
0: Kayak osengan. Aku bisa buka ya. Nih seperti inilah ya, tapi gak terlalu kelihatan.
1: Oh iya, iya. Aku bisa jatohnya. Oke, aku bisa merasakan bahkan
0: bandeng bumbu Bali. Nah yang menyenangkan ya juga ampun. Yang menyenangkan juga
1: ya.
0: Buat sahabat suara yang mungkin ibunya udah gak ada
1: ya.
0: Akhirnya karena kangen. Ini kayak Anggi. Karena kangen
1: jadi
0: akhirnya,
1: belajar.
0: Iya, jadi belajar masak untuk tetap menurunkan atau meneruskan resep-resep tersebut untuk keluarga.
1: Iya, jadi masih bisa dinikmatin gitu.
0: Itu dia.
1: Aduh, gimana ya caranya ya? Gue dapetin rendang ya. Gue langsung pengen makan rendang loh nanti sore.
0: Ya, lo tinggal nanti sore. Ya, sebenarnya lo tinggal ke Sari Indah pagi sore, sederhana, Natrabu, mana lagi? Apa tuh yang di Plaza Indonesia?
1: Plaza Indonesia. Sepakat udah tutup kalau
0: bukan
1: Sepakat.
0: Sebenarnya sih kalau lo mau Putra Minang banyak banget sih.
1: Banyak.
0: Cuman
1: sih,
0: ya. yang kira-kira seperti nyokap lo itu kan.
1: Iya. Dia tuh bukan yang hitam. Dia itu agak
0: pada
1: cerah.
0: Pada Merdeka ya.
1: Dia tuh agak cerah, agak sedikit coklat kemudaan. Itu kalau baru jadi tuh. Tapi kalau misalnya nanti dipanas-panasin ya memang akan jadi gelap kan.
0: Jadi gelap lagi.
1: Cuma memang karakternya itu bukan hitam.
0: Oke.
1: Tapi yang coklat gitu.
0: Oke.
1: Dan agak pedas.
0: Agak pedas banyak sekali. Ya udah, mau enggak mau nanti begitu selesai siaran, lu cari rendang terdekat di sini. Kemana ya?
1: Kemana
0: banyak
1: ya?
0: Lah.
1: Rendang bikinan Meisya Siregar juga enak. Lu udah pernah emang?
0: Nanti aku minta ke Enzi deh.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja ah takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apa lagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya, bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, Reza Bima masih bersama Novita Enji sampai jam 7
3: malam. Bukan, itu pertanyaan di live TikTok. Kasihan Enji, Bunda Enji.
2: Hai Mbak Enji. Ini tadi ada yang bilang di live TikTok, Satria F, itu Novita Enji ya?
3: Bukan. Kasihan Enji-nya. Sama-sama mami-mami sih kita sama-sama berdua. Enji ya. Itu salah satu orang yang selalu beli cheese stick jualan gue. Walaupun cistik jualan gue belum masuk UMKM ya di radio sendiri, tapi UMKM-nya terbuka buat siapapun sahabat suara yang punya dagangan terus mau dijualin, silakan ikutan UMKM di Suara Santai.
2: Yuk, gampang caranya 0816-114-1014, kasih tahu menunya, kontaknya, dan namanya apa.
3: Betul.
2: Dan pastinya setiap hari kan kita harus berakting ya. Jadi pastinya ada Rara. Dan ada berita ini nih.
3: Ini bukan acting ya.
2: Ini bukan acting nih.
3: Jadi ada seseorang, dia tuh dilaporin, dia hilang. Hilangnya karena mabora alias mabuk. Dia malah ikut tim SAR nyari diri sendiri. Buset nih kayaknya.
2: Siapa tuh? Cakep. Siapa tuh? Ini.

0: suara. Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: warga Indonesia.
1: Iya, ada yang tumpah.
0: Biar lagi kesenangan ya sahabat suara. Partner siaranku lagi kesenangan karena akhirnya dari tadi kan dia pengen banget dapat rendang.
1: Iya.
0: Udah dibeliin rendang plus sambal ijonya.
1: Eh, jangan salah, gua harus bayar dulu hampir 500.000 Shopee-nya baru dibeliin rendang gua.
0: Iya. Ada sebab ada akibat dong.
1: Oh,
0: iya dong, Bapak mau rendang, bisa disariin, tapi Bapak juga mesti mengisi pundi-pundi kebahagiaan istri.
1: Ya itu benar sekali, katanya happy wife, happy life
0: bener
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Gue tuh banyak banget yang gak taunya ya, Kerkom aja kerja kelompok gue gak tahu. Pikmi aja barusan gue dijelasin.
0: Nah itu nanti, kalau Pikmi kita bahas masalahnya di live TikTok. Yeah. Tapi kan tadi lo bilang happy wife, happy life.
1: Yeah.
0: Jangan lupa you need to have happy children. Kalau kebetulan anak-anak dari sahabat suara atau keponakan atau sepupu atau kamu kenal lah anak-anak yang masih kesulitan matematika atau baru mulai belajar baca tulis, saatnya belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Ini UMKM ya, offline dan online, serta les baca tulis ini offline khusus daerah BSD.
1: Oke.
0: Nah, keunggulannya belajar bersama teman-teman ini adalah pendampingan sesuai kebutuhan siswa, penjelasan mudah dipahami, metode belajar yang menyenangkan, jadwal fleksibel, dan juga membantu meningkatkan rasa percaya diri anak.
1: Yes, belajar bukan hanya mengejar nilai, tapi juga membangun pemahaman dan semangat belajar. Nah, les matematika offline-nya ini khusus daerah BSD dan sekitarnya, dan online itu... Oh, dan online bisa juga gitu ya.
0: Yes.
1: Sama les baca tulis offline khusus daerah BSD. Ini hubungi sekarang juga. Ini kebetulan juga salah satu pengajarnya adalah Reti, sahabat suara yang setia sekali setiap hari dengerin kita.
0: Yeah.
1: Ini bisa dikontak di 0859 3043 2211. Sekali lagi ya. 0859 3043 2211.
0: Yuk bantu putra-putri Anda belajar lebih percaya diri dan meraih prestasi terbaik. Sekali lagi kita buka kesempatan UMKM apapun itu yang mau dijual. Selama masih halal.
1: Tambang kobalt.
0: Sampai saat ini sih masih belum ada. Kalau yang udah segede-gede gitu, gue mau gak mau minta persenan, say.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Suara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dalangnya kagak ada.
1: Dalangnya gak ada. Jadi hari ini kita bercerita tentang masakan mama. Nah. Aku jadi ibu yang menyiapkan anak untuk Reza yang adalah picky eater.
0: Mama nyusu.
1: Aduh, dilempar rendang Ana nanti ya. Oke, Eja. Ayo sini sarapan dulu.
0: Ntar mama, terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
1: Jawab aja lu bener-bener udah kayak genjet. Lu kira kuis. Ayo itu makan dulu.
0: Aku gak mau roti pakai selai coklat. Gak mau.
1: Terus mau pakai apa?
0: Selai yang punya vokalis.
1: Selai yang punya vokalis, selai apaan?
0: Selai on seven.
1: Itu Sheila. Sheila on seven. Udah sana makan dulu.
0: Mah, mama kan tahu aku picky eater.
1: Iya, kamu kan tahu juga kalau mama picky blinder. Nah. Lucu nih. Kalau ngoceh lagi mama gebuk ya kamu ya.
0: Ya udah, aku mau salad deh.
1: Ya udah itu ambil di kulkas. Nah, untuk itu mama bekelinnya hari ini nasi kuning.
0: Ya udah, aku mak lam ntar.
1: Hah? Makannya lama ntar gitu.
0: Gimana sih?
1: Agoy.
0: Ya aku makannya lama ntar mama.
1: Kenapa lama?
0: Ya aku makannya kudu hati-hati.
1: Kok hati-hati?
0: Itu nasi kuning.
1: Mati.
0: Ijo jalan. Kuning hati-hati. Merah.

0: Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah, ada yang sedang bernyanyi, gak apa-apa kalau lo lagi pergi kemana-mana, lagi pergi turis, jalan-jalan, lo mau nyanyi-nyanyi, mendingan lo nyanyi-nyanyi biar lo gak hilang.
1: Lah iya, biasa kan kalau misalnya lagi baok alias lagi asli, kurang sadar kan nyanyi-nyanyi enak tuh ya. Tapi jangan sampai kalau lo udah mabaok, lo hilang, tiba-tiba lo nyari diri lu sendiri juga.
0: Itu sebenarnya sih. Sebenarnya ini sebuah cerita dari Beyhan Mutlu, pria asal Turki. Dia tuh lagi jalan-jalan, dia nyasar ke hutan.
1: Oke. Okay.
0: Dia nyasar ke hutan, teman-temannya panik dong karena mereka asalnya dari satu rombongan. Karena dia asik jalan sendiri. Wah, hasil teman-teman yang panik itu ngelaporin kalau si Beyhan Mutlu ini hilang.
1: Oh.
0: Sementara Beyhannya sendiri gak nyadar kalau dia itu korban hilang yang lagi dicari-cari banyak orang. Back the question, ini dia tripinya soal apa gue kagak ngerti ya. Jadi dia pergi rombongan, dia sibuk ngilang sendiri, temen-temennya nyari, gak ketemu, panggillah tim SAR.
1: Lah itu. Tapi dia dengan santainya, dia ikut bergabung dengan tim SAR dan warga lokal untuk nyari kira-kira ini ada orang hilang nih.
0: Itu.
1: Ini gua harus membantu nih.
0: Itu.
1: Dia coba cari-cari dan momen yang paling epic nih sahabat suara, akhirnya terjadi waktu tim pencari meneriakkan namanya. Dan Beyhan langsung kayak, "Hah?
0: I'm here.
1: Gua di mari, Bos." gitu. Jadi kejadian absurd ini ya, sukses bikin semua orang tertawa ngakak.
0: Iyalah.
1: Sebelumnya akhirnya dianterin pulang dengan selamat.
0: Tentunya kita bisa menyimpulkan kalau bapak ini sedang dalam keadaan tidak sadar ya. Ya, walaupun substansinya enggak tahu tidak sadar yang dalam yang mana, tapi lo kebayang enggak sih? Satu, lo kebayang jadi tim SAR-nya, dua, lo kebayang jadi teman-temannya.
1: Lah iya.
0: Ini bocah nyusahin, udah lo hilang, kita panggil tim SAR.
1: Lah iya.
0: Iya kan, begitu lagi dicari, dia muter, dia ikut, ini ngapain ya? Dia sendiri kan pasti gak sadar lagi nyari siapa.
1: Lah
0: kan?
1: Iya, tapi gue punya satu pertanyaan yang cukup krusial ya. Apa? Kok tim SAR-nya berarti cepet tanggap ya?
0: Ya iya dong.
1: Kan itu, lu bayangin ya, kan mereka lagi jalan-jalan, terus hilang.
0: Yes.
1: Itu kan gak butuh waktu lama dong.
0: Yes.
1: Untuk dia ngelapor, terus udah gitu dapat respon, terus dicari.
0: Nah iya, karena ini kan kalau dari yang berhasil gue simpulkan, ini kan hilangnya di hutan, berarti itu satu tempat yang emang udah sering didatangi.
1: Oh.
0: Nah mungkin udah ada tim SAR, tim emergency yang standby. Atau deket-deket situ. Jadi begitu teman-temannya bilang, "Oh my god, Beyhar is missing oke, mari kita cari. Muter. Membelah hutan, membelah semua yang perlu dibelah. Beyhar, I'm here.
1: Gitu. Gue dimari, Bos, gitu.
0: Males
1: lu
0: banget.
1: Lu mabuk apaan sih?
0: Asli.
2: Kerjaan belum kelar, PLATER juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Iya.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Belum nih.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ah, ini kok seru sekali di TikTok ya.
0: Betul.
1: Seperti biasa sih sebenarnya.
0: Itu dia. Seperti biasa juga kita hadir setiap hari suara santai itu dari jam 7. Dari jam 4
1: yes.
0: Sampai jam 7 malam. Iya kayak kau.
1: Nah, kalau itu aku masih tahu kayak PHO, ada terms-terms kayak pick me, asli gue butuh di jelasin.
0: Itu adalah terms yang ada di live TikTok. Tenang, live TikTok kita belum selesai. Tapi buat yang di radio, yeah, buat yang streaming, buat yang mendengarkan melalui 101,4 FM, kita udahan dulu, kita kudu closing.
1: Kita mau udahan dulu, gue udah ditunggu rendang sama cabai hijau gue ya.
0: Ah, itu
1: pick me gak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak semua pick me baby. Beneran deh. Mendingan lu pick up itu rendang ya.
1: Iya bener
0: lu
1: juga.
0: Lu pick up itu rendang sama tuh sambal hijau. Lu pick up semua-semuanya.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Sasi potret dari Anau dan Ari Lesmana nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang masih di kantor, yang udah sampai rumah. Ditemenin juga sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Thank you. Asik. Sahabat Suara mau baca-bacain dulu kali ya. 0816-114-1014. Bentar, gue lagi nyari backsound dulu nih. Agak-agak gimana nih. Wah, ini kan enak begini kan. Ini pada banyak yang update. Yuk, yang lain ikutan yuk. Ada Sarah yang di BSD. Katanya masih di KRL. Berdiri.

0: Yang penting sinyal aman ya, karena kalau sinyal aman, mood aman. Ardi, Semarang terang benderang. Oke, thank you, Di. Yang lain nih. Oh, ada Aldi juga masuk nih. Bel, gue lagi makan sate taichan nih. Sama siapa? Oh, sama pacar katanya. Semoga yang pedes cuma sambelnya ya. Obrolannya jangan. Takut. Nanda, di Kuningan update nih. Ber masih di kantor nih, tapi tinggal bertiga. Aku, OB, dan juga Satam. Itu namanya lo sendiri. Sorry. Nanda, itu namanya lo sendiri. Satam sama OB kan gak mungkin ada di samping lo dong. Satam kan juga dijaga nih. OB juga mungkin di ruangannya sendiri. Kalian gak bertiga di satu bilik? Enggak kan? Emang biasanya jam segini yang masih di kantor tuh tinggal... Emang itu aja jenisnya. Antara yang masih banyak kerjaan atau malas kena macet. Nah, itu doang. Sahabat Suara, ada berita dari Spider-Man yang terbaru nih. Stay tune dulu ya.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
0: Okay. Mana nih? Sahabat Suara, ini gue tadi habis scrolling-scrolling gitu ya di Instagram. Jadi ternyata Spider-Man Brand New Day emang lagi jadi buah bibir gitu ya di seluruh dunia, sahabat Suara. Lo bayangin, baru 6 hari tayang globally, Spider-Man Brand New Day ini udah berhasil nembus pendapatan lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Wah, duit. Angka pastinya sekarang bahkan udah ngelewatin 1,5 miliar dolar dan masih terus bertambah karena emang masih tayang di banyak negara. Nah, pencapaian ini bikin Spider-Man Brand New Day jadi salah satu film dengan performa box office paling cepat sepanjang tahun 2026. Tapi emang yang menarik di era orang bisa nonton apa aja lewat streaming, ternyata pengalaman nonton di bioskop itu masih punya daya tarik yang gede ya, sahabat Suara ya. Jujur gue seneng banget Spider-Man Brand New Day ini bisa mendapatkan achievement yang luar biasa. Since Spider-Man 2 itu adalah film bioskop yang gue tonton pertama kali di hidup gue. Tapi kayak gue pernah bilang ya, kalau gak salah sama lo sahabat Suara, film Spider-Man 2 waktu gue masih kayak TK lah, gue nonton kayak cuma gak nyampe setengah karena gue takut karena suaranya gede-gede banget kan. Bioskop kan, apaan nih kok suaranya gede banget gitu. Biasa nonton di TV kan, tapi kok, loh ini kok gede banget. Akhirnya gue keluar, takut. Masih kecil. Bahkan belum TK deh kayaknya. Emang tapi makin kesini gue masih suka banget nonton bioskop, karena bioskop memang masih punya daya tarik yang besar sekali. Kayak banyak banget orang yang rela booking tiket dari jauh-jauh hari, datang lebih awal, bahkan ngindarin media sosial dulu biar gak kena apa spoiler. Gue sekarang jadi makin penasaran, sahabat Suara, film pertama apa sih yang bikin lo kenal sama bioskop? Kalau gue, Spider-Man 2, itu gue ingat banget film. Itu masih Tobey Maguire. Kalau sekarang kan Harry Maguire, ya itu mah MU ya. Kasih tau ke gue ya, film pertama lo yang lo tonton di bioskop, sahabat Suara. Oke? Jawabnya di WhatsApp-nya Suara 0816-114. Kita masuk ke Bernadia dulu, sahabat Suara. Untungnya hidup terus berjalan. Sama seperti siaran gue. Untungnya siaran gue berjalan terus.

tertawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril.
1: Ngomongin soal film pertama apa yang lo tonton di bioskop, sahabat suara. Kita mulai dari Alan. Alan from Depok. Film yang bikin gue kenal pengalaman bioskop itu adalah Harry Potter. Lupa tapi Harpot yang kedua. Oh, anjay, disingkat Harpot ya. Lupa tapi Harpot yang kedua atau tiga. Yang mana tuh ya? Yang jelas pas zaman itu Hermione cakep abis. Gue ini nih, Potterhead nih. Yang mana? Prisoner of Azkaban atau Goblet of Fire? Gue favorit gue yang Goblet of Fire lagi. Kayak, wah ini beneran kompetisi nih, seru-seru banget. Thank you Alan. Yang kedua ada dari 0813 sekian. Film pertama aku di bioskop itu Petualangan Sherina. Aduh kangen banget sama Petualangan Sherina. Aduh. Gue dulu dibilang mirip Saddam Zam. Tapi gue kecil gara-gara rambutnya mirip gitu loh, mangkok-mangkok gitu loh, sahabat suara. Ya lo Sherina gue nonton kayak TK dah. Iya TK sih. Gue nontonnya di TV waktu itu. Pas udah tayang, gak salah di mana ya, di Trans TV apa di RCTI gitu dah. Apela TV

TV gitu, bisa jadul banget ya, channel 10 tuh ya. La TV channel 10. Ada dari Kevin, pertama kali nonton Iron Man. Wow, Iron Man yang masih ngerakit ya dari gua ya. Tahu gue. Nadine, film pertama wah, umurnya berapa nih kalau film pertamanya Frozen ya? Bentar gue cek dulu Nadine. Bentar, Frozen tuh dibikin tahun berapa sih? Bentar. Frozen tuh tahun ini kan Frozen 2, Frozen 1 2015-an lah ya. Muda ya. Makasih loh ya, mudah anak muda yang denger gue. Ada lagi mana nih? Ditunggu ya sahabat suara ya. Film pertama apa yang lo tonton di bioskop? Sekarang jawab di WhatsAppnya Iswara 0816

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin loh, kok lagunya mati? Oke, okay. Abis gue puterin lagunya Payung Teduh, Selalu Muda. Ini lumayan jarang diputer ya, sahabat suara, tapi gue senang banget bisa nostalgia. Seperti gue nostalgia sama film Spider-Man 2 yang pertama kali gue tonton di bioskop. Itu adalah film pertama yang pertama kali gue tonton di bioskop. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo, sahabat suara, film apa yang pertama kali lo tonton di bioskop? Sebenarnya ini sekaligus jebakan umur ya. Tadi ada kaget sih gue. Kak, film pertama yang gue tonton di bioskop adalah Frozen. Frozen dibuat di tahun 2015-an kalau gak salah, 2014 lah. Aku lulus SMA tuh. Ada Kukuh dari Pemalang. Wah, film pertamanya horor nih, alias Casper. Film pertamanya Casper nonton di bioskop kabupaten katanya. Gue sering dengar cerita, walaupun gue tidak mengalami ya. Dulu ada bioskop Gajah Mada tuh, bioskop lama gitulah di Jakarta. Tapi gue belum pernah mengalami sih. Dan katanya bioskop zaman dulu tuh boleh ngerokok di dalam ya, benar nggak sih? Gue penasaran, jawab dong. Yang mengalami, ada nggak di sini yang mengalami bioskop masih boleh ngerokok di dalam? Kalau gue ngeliat dari film-film yang temanya mafia-mafia jadul gitu, cowboy gitu, ada adegan ngerokok di bioskop tuh, ada sih. Dia dari Bandung, pengalaman pertama nonton bioskop judulnya TPP, Tali Pocong Perawan. Waduh, itu film horror Indo zaman dulu tuh ya. Semua adegan ada tuh di film bioskop Indo zaman dulu ya. Tali Pocong Perawan lah, apalah. Yang gue tonton sih dulu Suzana. Pesan satenya mas, satu porsi aja, dibikin 10 tusuk ya. Lah kok culun, kok culun. Yang gue inget dulu Terminator 1 dari Mr. Hand. Waktu masih kelas 3 SD dan supaya dapat tiket agak murah, nontonnya Midnight sama abang gue. Oh iya, gue dulu. Oh iya, by the way, bioskop pertama yang gue tonton adalah ini, 21 di sampingnya hotel, aduh gue lupa deh apa sih sebutannya tuh, hotel ini, hotel tua yang dekatnya Plaza Semanggi apa ya? Itulah pokoknya. Nah itu gue nonton di situ masih 21. Bener nontonnya Midnight karena lebih murah. Diajakin bokap nyokap gue tuh dulu, Spider-Man 2 tuh dulu ya. Dan sampai sekarang gue keterusan, fun fact sih dari gue keterusan nonton animasi. Gue tuh rajin banget nonton film animasi kayak Bolt, ya enggak? Bolt tuh gue nonton tuh, seneng aja gitu. Cars, Cars 1, Cars 2 gue nonton. Planet Hollywood bener, thank you loh kamu sudah memberi jawaban. Azlan, thank you. Planet Hollywood gitu ya, lupa gue. Planet Hollywood, gue nonton di Planet Hollywood dulu masih 21. Katanya 21 sekarang juga masih ada, cuma gue lupa di mana ya. Nggak semuanya udah ganti XX1, tapi masih ada 21 stok. Ngomong soal Spider-Man, sahabat suara, ini bangga banget gue dengernya jujur, karena band lokal kita, band Indonesia, produk Indo nih guys, For Revenge. Lagunya terpilih menjadi musisi pengisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So, kita dengerin langsung aja fullnya ya. This one is Every Brand New Day. Sikat!

104,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril yang siaran di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Abis ini kita bakal lanjut di jam 9 malam nih. Gue bakal tease akan ada apa di jam 9. Lo bisa titip salam yang pertama. Yang kedua, lo bisa curhat. Karena ada sesi curhat nanti di jam 9 lewat. Jadi pokoknya gue minta kalau lo pengen curhat, kirim aja cerita lo ke nomornya Iswara 0816 114 1014. Gue ulangi nomornya 0816 114 1014. Pokoknya apapun yang lo lagi rasain hari ini, anggap aja gue sekarang lagi ada di depan lo live gitu ya, gue dengerin cerita lo. Kalau lo gak mau disebutin namanya gak apa-apa, kasih note aja ke gue ya. Kirim ke WhatsAppnya Iswara. Gue ulangi lagi nomornya 0816 114 1014.

send dulu kali ya. Gue nemenin lo sampai jam 10 malam. Hey guys. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. How are you doing guys? Salam kenal, gue Beryl penyiar malamnya ya. Absen dulu mungkin yang pengen titip salam sebelum kita masuk ke topik ya. Titip salam sekarang ketik di kolom komen, gue baca-bacain kali-kali yang lo titipin salam, denger gitu lo maksud gue. Yang mau curhat juga abis ini akan ada sesi curhat sahabat suara ya. Tadi tuh kita ngomongin soal film bioskop pertama yang lo tonton sahabat suara. Ini gue baca-bacain dulu kali ya. Ada Claudia, ikutan topik dong boleh Clau. Film bioskop pertama yang ditonton itu seingatku Petualangan Sherina di Plaza Senayan, di PS. Yup, kita masuk umuran kali ya. Film bioskop pertama aku tonton Sahur Sepuh di bioskop Parahyangan. Wanjay, Sahur Sepuh. Sesuai judulnya ya. Uci, titip salam buat si Gemini Boy yang lagi ke Bandung. Hey, chat aku dibaca Keles tuh. Gemini Boy, tolong dibaca chatnya Uci. Ulfa, titip salam buat adik-adik yang tadi satu angkut sama gue. Besok hati-hati ya, jangan sampai keselip lagi. Hah, keselip kenapa? Sama datang buat Pulung, buat Ulfa, buat Indinosia. Jadi gini, ngomong-ngomong soal bioskop sahabat suara, gue tuh pernah banget ada momen dimana, ini nih gue masih SMP deh kayaknya. Loh, kok mati lagunya? Bentar-bentar, sorry. Gue pernah ada momen dimana gue nonton bioskop ya, film kesukaan gue lah. Film horor banget lah saat itu, serem banget, Casper. Terus, ya mungkin lo juga sering menjumpai momen-momen kayak gini gitu ya. Gue lihat depan gue kan siluet doang. Ini orang berdua pacaran nih, tapi kepalanya nyatu terus ya gitu. Maksud gue, itu hal yang, itu film bioskop 2 jam kerasa lama banget, kerasa 2 hari.

samping ceweknya dan di depan pintu lift. Normalnya kan orang kan minggir dulu kan, biar pintu lift tuh steril gitu loh. Jadi orang keluar masuk tuh bebas gitu, bisa gitu ya. Yang ini gue ngeselin banget, sumpah itu. Ya sampai di titik gue, sampai ke lantai yang gue tuju gitu, dia tetap gak mau minggir. Orang berdua itu kenapa gitu? Kesel banget gue demi Allah dah. Nah jadi di sini gue pengen nanya sama lo sekali lagi ya, lo pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang awkward atau hal aneh, hal janggal yang lo alamin di tempat umum, sahabat suara? Langsung jawab aja di TikTok, karena gue lagi live sekarang di TikToknya iSuara.network. Atau kalau pengen curhat juga, kalau misalkan chatnya agak panjang curhatan lo, ntar gue bacain, kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Lagu pertama di jam 9 malam. This one is oldies. Came from Rich Brian. That's it.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti janji gue sebelumnya, kita sekarang masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Aku adalah teman kamu. Aku mendengar keluh kesah kamu, sahabat suara. Kalau kamu mau cerita sesuatu, ceritalah. No judge. Bang, aku mau curhat. Dari 0813 sekian sekian sekian. Bang, aku mau curhat. Yang aku rasain sekarang jujur lagi galau. Kalau ada masalah suami, suka silent treatment, suka nginep di rumah bibinya, malah kadang sampai seminggu. Kasih arahan dong bang, gue harus gimana? Kemarin sama hari ini juga suami gak pulang udah 2 hari. Nah, kita harus menyikapi hal ini dengan kepala dingin ya, sahabat suara ya, termasuk gue, karena gue adalah penengah juga sebenarnya, karena gue mediator, mungkin bisa dibilang begitu sahabat suara. Suami udah gak pulang 2 hari, silent treatment sukanya, tidak pernah menyelesaikan masalah. Gue gak tahu, cuma siapapun harusnya kalau suami kayak gini tidak pantas menjadi suami yang baik. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ada masalah berdua, gak apa-apa silent treatment kok. Gue ngerti banget orang punya silent treatment. Gue ngerti banget orang kayak okay, kalau lagi kesel ya diem dulu. Ya gak masalah. Tapi gak 2 hari juga terus kabur gak tidur di rumah, bini lo nyariin. Kalau komunikasinya lost sampai berhari-hari kayak gitu, terus nginep sana-sini. Ini deh bini lo masih sayang sama lo, khawatir sama lo, kenapa aku gak pulang 2 hari, kenapa gak coba diomongin baik-baik. Ya mungkin ada faktor kalian berdua komunikasinya suka tidak nyambung, gak ada juntrungannya. Mungkin awalnya juga suaminya udah pernah mencoba, atau mungkin istrinya juga udah pernah mencoba. Tapi kalau misalnya bertahan sampai kapanpun seperti ini, ya tidak bisa. Tapi gimana pun, kenapa gue agak condong ke suami, karena gimana pun suami harus bisa solving every single problem yang ada di rumah tangga kalian. Harus mencoba at least, harus punya formulanya at least. Gue pernah dengar dari orang yang gue tetuakan lah, kalau lo nikah real, lo harus punya blueprint. Kalau nikah lo harus punya blueprint, lo harus punya formula. Kalau misalnya kalian ada masalah berdua, gimana cara penyelesaiannya? Apakah dengan diem dulu selama sejam? That's really okay. Bukan caranya kayak berhari-hari kabur. Itu namanya lo kabur dari masalah, bro. Tuh, denger kata Uci, ini jawaban wise. Daripada silent treatment, mending hair treatment. Body spa treatment enak dah tuh, mending gitu. Tapi bener loh, ini salah satu faktor yang bikin hubungan menjadi lebih fresh gitu, lebih refresh. Liburan, karena gue yakin isi kepala kalian berdua pasti suntuk. 0813, kamu. Aku sebut nama kamu aja ya. Toy Store, aduh dijualan mainan lagi, gak kesebut juga namanya, gue gak tahu namanya siapa. Gitu ya, jadi untuk suami dimanapun, jangan kabur lah, jangan pergi lama-lama, karena itu tidak baik. Dimanapun, jangan sampai ke masalah rumah tangga itu, jangan sampai ke luar. Kalian selesain baik-baik di dalam. Ngerti? Jangan kalau ada masalah dikit-dikit kabur, berhari-hari, mending setengah jam. Ini 2 hari lebih. As.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101.4 FM Beril yang nemenin lo sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.

0: Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi curhat. Aku membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang sudah masuk. Tapi sebelum bacain curhatan, aku mau pengen say hi dulu buat yang di TikTok. Hi dari Hi 2000-an. Hai Naidam, request dangdut. Ntaran ya, maka lu jangan cabut dulu. Ada Nisa, ada Ade, ada Naguaners, ada Rumah Tunas, ada Nurul, ada Kiewa, ada Ye, ada Ijal, ada HST. Oke, sama datang. Wah, ini kacau sih. Ntar deh, ini gue bacain ntar deh yang ini aja deh. Ada voice note. Kita langsung putar aja kali ya. Gak ada suaranya lagi-lagi. Gedek gue nih, kok begini nih. Yuk.
1: Emangnya gak BTS? Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat.
0: Lu ngerekam voice note pakai Nokia NG apa gimana sih nih?
1: Halo Berry.
0: Burem banget Spice. Hi Spice.
1: Iya,
0: yeah, where have you been?
1: Hari ini gue pengen BTS, pengen tanya pendapat lo dan semua pendengar sahabat Iswara tentang cerita gue.
0: Yes.
1: Jadi seperti yang mungkin beberapa orang tahu di sini, gue masih pencari pasangan hati. Sehingga lumayan sering lah kayak cari-cari dating gitu. Kejadiannya fresh banget nih, baru kemarin banget.
0: Semua dengerin. Jadi, ya
1: ceritanya gue ketemu sama cowok di Instagram. Bukan ketemu sih, lebih tepatnya kayak dia ada di industri yang sama gue. Di sebuah industri gitu, dan gue ngerasa ya gue familiar dengan dia gitu, bahkan mungkin pernah ketemu sama dia tapi belum pernah yang kayak kenalan, kayak halo gue ini gitu. Belum pernah ngobrol lah,
0: kayak Ebi Martono gitu.
1: Akhirnya
0: jangan.
1: Ceritanya dia abis memenangkan sesuatu gitu, dan gue lihat storynya. Jadi gue follow.
0: Keren.
1: Just hanya karena pengen make relation, gak ada tendensi atau pikiran apapun gitu. Setelah follow-followan, di follow back juga sama dia, ya balik lagi karena kita ngerasa kita masih di sama ya. Bukan circle juga sih, ya itulah ya.
0: Ya, areanya masih sama lah.
1: Akhirnya kalau gue update story, dia suka bales kayak gitu. Guanya juga ya udah, jadinya ngobrol aja gitu, berusaha untuk kenalan gitu. Nah, setelah balas-balasan story gitu, suatu ketika dia ceritanya lagi di luar negeri. Terus entah kenapa gue kepikiran sesuatu. Gue pernah
0: di Ghana
1: cobain coklat khas luar negeri situ.
0: Udah.
1: Terus gue impulsif aja gitu, kayak lu gak mau buka just tip? Gue pengen just tip coklat ini dong gitu.
0: Salo.
1: Gue akuin gue bodoh banget sih, kayak kok bisa ya impulsif gue kayak gitu. Terus respon dia adalah mau apa, dia nanya gitu kan, mau apa. Coklat ini gini, gue just tip aja. Terus bilang gak usah just tip, nanti gue bawain, dia ngomong kayak gitu. Janganlah, gak enak gue. Kita follow aja, kenal aja baru sebulan, tapi gue udah just tip kayak gini, lancang banget. Gue sorry ya, gue gak enak banget, malu gue.
0: Terus kata cowoknya, "Hesh, wis ta lah." Gitu. "Hesh, gitu enggak? Gitu enggak?"
1: Ngomong kayak gitu. Terus abis itu kata dia, "Enggak apa ya, elah santai." Udah. Akhirnya dia balik ke Indo, terus dia nge-DM gue lagi. Dia nanya, "Gue minta nomor lo dong sama
0: alamat smooth ini, smooth
1: buat ini. Ngirim coklatnya." Terus gue bilang, "Janganlah.
0: Smooth ini gue
1: samperin aja." Kebetulan dia kayak ada tempatnya dia gitu. Yang bisa didatengin banyak orang gitu lah intinya. Akhirnya gue datengin tempatnya, terus buat ngambil coklat itu. Di situ memang gue kenapa balas-balasan DM sama dia gitu, balas-balasan story, karena gue tidak melihat ada pergerakan apapun ya, kayak aman gitu, dari feeds-nya pun aman, dia pun tak pernah update story.
0: Gak neko-neko lah ya.
1: Kerjaannya cuma main aja sama temen-temennya apa segala macam.
0: Yeah.
1: pas gue udah nyampe tempatnya dia, di situ first time gue ketemu dong. Ya biasa aja sih, vibesnya benar-benar kayak ya udah ngobrol, oh ya thank you ya gini. Udah dibawain coklatnya, lu gimana, ngobrol aja biasa. Sampai suatu ketika salah satu karyawannya ngomong kayak gue ada nanya gitu, oh ini emang buatan siapa? Terus dia ngomong ini itu buatan istrinya bos. Di situ gue kayak aduh, nggak enak banget lagi nih gue gitu kan. Kayak kena sih gue jujur gitu. Yang bikin gue bingung kayak kenapa sih gue tuh bodoh banget gitu, kenapa sih kok gue gak bisa membaca pergerakan ke arah sana gitu. Karena gue sangat menyesali jadinya gitu, untuk balas-balasan DM sama dia. Ketika dia balas story gue balas lagi, gue jadi nyesel akan hal itu. Ditambah lagi dengan ketololan gue yang menjustip itu, gue jadi kayak ya ampun, gue menjijikan banget deh gitu. Gue tahu sih gue harus kayak gimana, gue yang salah kah, terlalu fragile gitu ya, atau emang cowoknya yang terlalu friendly, nggak ngerti deh gue. Menurut lo gimana Bear? Gue butuh sarannya.
0: Bentar, first of all ini lucu loh ceritanya loh, smooth gitu loh, ya nggak sih? Lo bayangin lo kenal sama orang out of nowhere, abis itu kayak nitip. Itu bisa jadi nyet, itu bisa jadi ini tau, bisa jadi cara untuk lo deketin orang, sumpah. Misalkan orang yang lo taksir, lo tahu dari instastory dia lagi di luar negeri, terus lo speak aja, titip apa gitu. Misalkan dia lagi di Portugal gitu, nitip Cristiano Ronaldo dong misalkan gitu, atau apa kek. Smooth, gue smooth banget. Gue senyum sendiri tadi. Ini coklatnya merek luar negeri ya, bukan buatan istrinya. Sekali lagi, Berils, ada coklat Berils cukup terkenal di Malaysia. Tapi kalau menurut Uci dari TikTok, menurut kita adalah ya udah lupain aja, jangan main api. Mungkin dianya yang friendly sih. Iya, itu benar. Gue satu suara kok. Cuma ceritanya itu loh, lucu. Ih, hampir. Iya kan? Coba lu bayangin cowok-cowok, lu suka sama cewek atau cewek deh. Cewek kan suka gengsi, mungkin untuk deketin duluan. Itu bisa jadi cara yang smooth buat lu untuk deketin cowok. Sumpah, lo titip aja, ya jastip dong apa gitu. Ngasihnya gimana? Gak mungkin kalau gak ketemu. Ya bisa sih gosen, cuma ya kali. Akan ada 1001 cara untuk ketemu, untuk ngasih langsung, sumpah. Ini gokil sih. Tapi lo hampir kejebak sih, hampir. Tapi sekarang dia update-nya udah diem sekarang, gak ada DM-DM lagi. Maksudnya dianya ya, si orang ini, si ceweknya udah gak nge-DM lagi. Langsung pasang boundaries, oke. Okay. And that's a good idea. That's a perfect move. Lo cuma clueless aja. Mulus tapi ceritanya mulus. No, ya, udah ya, gak usah main api ya. Ih. Nih buat lo di luar sana nih, mungkin bisa jadi cara nih ya. Misalkan gue suka sama cewek gitu, dia lagi ke Surabaya gitu, titip bebek sinjai dong. Sorry banget, gue nitip banget soal. Nih kalimatnya gini. Ini cowok-cowok dan cewek-cewek di luar sana yang pengen deketin orang. Kalimatnya gini nih, kalau lo pengen ngajuin just tip sama orang yang lo suka. Misalkan gue ya, orang yang gue suka dia lagi kemana, misalkan ke Surabaya deh. Jadi Surabaya deh, kedeketan. Kemana ya yang khas banget ya, Malaysia. Set. Sorry banget nyet, gue balas story dia gini. Sorry banget nyet, ini gue lagi butuh banget, udah lama gue pengen banget, cuma gak ada nih teman gue yang ke Malaysia, dan kebetulan lo, boleh gak sih gue nitip? Lo bikin just tip gak? Boleh gak gue nitip? Tapi kalau gak bikin just tip gak apa-apa, santai aja, aman gitu. Jadi. Tapi pilihan titipan lo tuh yang harus benar-benar ini susah didapat. Cuma exclusively ada di situ. Jadi jangan titip yang kayak gantungan kunci mah ya lah receh, bro, gitu. Tapi lo mantep, Spice. Thank you ya ceritanya. Ini lagu buat lo mungkin kayak hampir masuk ke dalam percintaan yang sebenarnya mungkin sekali sih, Hedra. Asik, Hedra. Somebody's pleasure. 101.4 FM, Iswara, Jakarta.

0: ilusi-ilusi. Judulnya Aming.
1: Asing-asing. Ya, oke, kita masuk ke BTS ya.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

ini adalah cerita terakhir di malam hari ini yang akan gue bacakan. Belum, masih ada satu cerita dan satu voice note, sorry. Hai Bear, gue Sunny. Yang kemarin minta saran, sekarang gue udah nemuin jawabannya. Oke, jadi kemarin ada yang cerita kalau di blok media sosial sama pacarnya. Terus dia bertanya, kenapa Bear, kok bisa gue di blok sama pacar gue sendiri? Dan terus kata dia, dan sekarang gue nemuin jawabannya. Ya bener kata lu, dia ngeblokir gue karena ada hal yang ingin dia gak ingin gue tahu. Dan ternyata dia ada cowok lain. Emang wanita mana yang bisa dipercaya selain ibu kita sendiri, ha? Coba. Serem ih. Ya udah kemarin langsung aja gue putusin dia karena buat apa lanjut Bear? Bener kata lu dan yang di TikTok. Makasih ya guys sarannya. Makasih juga Bear. Parah. Jadi sebenarnya gini loh, si cewek itu gak perlu repot-repot ngeblok the whole media sosial loh. Cuma tinggal nge-hide aja instastory-nya, iya gak sih? Ya gue gak tahu lah, cuma ini wah. Sunny, I got you bro. I'm on your side, semangat ya bro. Jangan terlena, jangan galau terlalu lama. Lo itu laki, tunjukin kalau lo tuh gak terlalu jatuh sama hal ini. Gak apa-apa, nikmatin, nangis-nangis aja gak apa. Tapi sehari dua hari aja, abis itu lo udah ya. Jangan dipikirin terus, oke? Kelihatan banget. Kalau kata Rence, kelihatan banget ya gak smooth. Padahal bisa aja gak diblok. Emang, jadi selain cewek lo tukang selingkuh, cewek lo bego gitu aja. Mantan lo dek banget gue. Cewek blon, jangan cewek blon, jangan dipacarin, jangan. Blon deh, blon. Yang selingkuhin Sunny lo blon. Aneh lo, aneh. Gue kebayang mukanya nih. Dibelin pasti mukanya. Kata Ute, coba kuliah dulu tuh, coba kasih kata-kata, ayo silaturahmi yuk. Yang di TikTok, ayo. Kata Oci, baru berapa hari udah ketahuan payah. Ya, Aiki jongkok loh. Yeah. Andinara, tinggalin cari yang lain. Yeah. Arnel, cewek-cewek ngambek. Yeah. Coba gue minta kata-kata lagi. Kata anak 2000-an, lupakan masa lalu, hadapin masa depan. Betul. Kylie Abang, jarang tahu cewek ketahuan selingkuh, kalau ketahuan Om namanya. Oon namanya. Yeah. Kata Uci, kalau mau main yang jauh dikit, nggak suhu nih, ya yeah. Udah tukang selingkuh, blow on. Bilangin nih kalau cewek lo denger, ceweknya Sunny, ya yeah. Nggak apa-apa, sampai cowoknya kesel sama gue, ayo, selingkuhannya kesel sama gue sini, ayo. Samperin gue, ayo. Nggak apa-apa ya, San, semangat terusan. Kalau bisa dapat yang lebih ya, karena ikan di laut masih banyak. Walaupun nelayannya juga banyak, cuma gue yakin lo adalah salah satu nelayan yang super worthy untuk dapetin ikan paling bagus, ikan paling banyak dagingnya, dan ikan yang paling bikin lo sehat di lautan sana, Sunny. Oke, semangat terus.

0: nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kebelet pipis. Real Beril seperti biasa, ocai coyah nih. Hal terane di gue adalah, ini topik malam ini ya tadi ya. Lo pernah gak sih nemuin hal awkward di tempat umum gitu? Tadi kan gue udah depan gue di bioskop ada orang kissing ya kan. Di lift ada orang pacaran PDA gitu. Pengen gue tendang pala ya sumpah dah. Hal terane di gue adalah ketemuan sama cowok ditemenin bapak. Ditemenin bapaknya dong. Sekali lagi, ditemenin bapaknya. Ujung-ujungnya gak jadi gara-gara emaknya gak setuju umur gue lebih tua 2 tahun dari tuh cowok. Yaelah. Timbang 2 tahun aja. Padahal bapaknya baik, bisa jadi bestie gue. Jadi bestie gue rasa. Thanks baru dibacain. Yang pertama, kenapa bapaknya harus temenin? Yang kedua, si cowok umur berapa? Yang ketiga, 2 tahun doang kenapa emang? Iya kan Libra, iya kan Ute, baru 2 tahun. Gak apa-apa ya. Ya udahlah, setiap orang tua punya prinsipnya masing-masing, gak apa-apa. Ya, baru pengen bacain di Ansen. Besok ya, Bahlil. Ada voice note dari the one and only, si Darderdor Al Eldul Pilkada dari...
2: Hey,
0: hai Dar.
2: Gue curcol dikit ya.
0: Boleh.
2: Tapi ini sedikit, nah, bukan dikit sih, emang out of topic ya BTW.
0: Gak apa-apa.
2: Yang lu bikin.
0: Gak apa-apa dong.
2: Jadi belakangan ini gue cukup mixed feeling kan.
0: Asik.
2: Karena gini, yang pertama, Jumat kemarin gue ke bandara. Gue nganter kakak gue pulang ke Boston.
0: Asik.
2: Jujur itu
0: masih kangen ya?
2: Banget. Karena gue bener-bener yang harus nguatin diri kan. Karena gue punya ponakan ya cukup melankoli. Dia tuh kalau ngeliat orang sedih, dia juga bakal sedih banget kan. Jadi gue harus kuat-kuatin diri gue gitu kan. Nah,
0: oh gue juga ngerti
2: itu. Gue tuh kan gak bisa nangis yang di depan orang banget gitu kan. Jadi gue tuh pas pulang, bukan pulang, subuh-subuh, pas mau subuhan, gue kebangun, terus gue tuh nangis, senangis-nangis gitu, hari Sabtu sama hari Minggu tuh nangis gitu. Terus kan kalau misalkan gue lagi WFH, itu kan mereka nemenin gitu, nemenin gue kerja gitu. Terus dalam pikiran gue, sekarang siapa yang mau nemenin gue?
0: Betul,

0: aduh gue gak ngerti lagi deh. Terus kan gue kan juga gak punya banyak temen kan. Dan gue kayaknya cuman punya pasangan gue sama lo as my social media best friend. Jadi temenin gue terus ya. Thank you.
1: My pleasure. Tapi gue ngerti sih Dar, sebenarnya yang lo sedihin itu adalah cuma satu, kebiasaannya. Baik itu orang yang ditinggal sahabatnya, orang yang ditinggal wafat sama orang yang disayang. Yang fase pertama yang paling bikin lo nangis adalah kebiasaannya. Yang biasanya ada yang ngechat sekarang enggak. Yang biasanya ada yang nemenin lo kalau curhat sekarang enggak ada. Yang biasanya kalau Sabtu Minggu nongkrong sama dia update kehidupan setiap minggunya, tapi sekarang dia udah jauh di sana. Itu yang lo sedihin. Nah makanya lo nanti setiap minggunya atau mungkin setiap beberapa hari lo catch up aja, video call apa segala macam gitu. Gitu terus ya sampai pulsanya habis ya. Sampai kuota nya habis. Tapi enggak apa-apa, itu mengobati ya. Mengobati kerinduan-kerinduan lo bersama kerabat-kerabat lo. Gue ngerti banget sih perasaannya, Dar. Semangat, Dari. Tapi jangan pernah ini ya. Jangan mendistract apa aktivitas lo sehari-harinya ya. Cerita tersebut menutup siaran Beril malam hari ini yang sebenarnya sudah extend. Tapi karena I love you guys, jadi akan aku teruskan. Ada pantun masuk nih dari Renci. Naik sepeda keliling kota, cakep. Berhenti sebentar membeli roti, cakep. Kalau Beril mulai mengudara, pendengar auto betah menemani. Ke pasar minggu beli cabai. Makasih Renci. Itu dia. Sekarang Beril juga punya pantun sahabat suara. Dengerin pantun gue ya. Jangan skip pantun gue pokoknya. Takut gak lucu deh. Tapi ini bukan lucu sih sebenarnya. Karena itu tadi sudah menutup perjumpaan kita malam hari ini. Ini pantun buat lo sahabat suara. Asik. Ke pasar minggu ngelihat bayi. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
2: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers. Alhamdulillah
1: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
1: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
2: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?

0: 5%.
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah.
1: Oh.
2: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan hangatnya sinar matahari. Pagi hari ini kamu masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai.
1: Amin.
0: Yuk selamat datang di suara seru yuk.
1: Wow. Masya Allah. Tabarakallah.
0: Gue bingung abis itu mau dibawa kemana ya. Mau dibawa kemana.
1: Pak Ustadz, ya. Udah sikat gigi?
0: Belum.
1: Nah sikat dulu deh. Iya deh.
0: Alhamdulillah kau masih bisa punya kemampuan untuk menghirup bau jigong kamu.
3: Jangan dong.
0: Barengan kita sampai jam 10. Selamat datang semuanya di Suara Zer.